Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan beberapa penyampaian.

0: PT. Mohon perhatian umat untuk beberapa pengumuman gereja. Pengumuman yang pertama, pengumuman pernikahan. Diumumkan ketiga kalinya, Saudara Isidorus Yondra Hambur, putra dari Bapak Andreas Kalus almarhum dan Ibu Yuliana Ipeng, hendak menikah dengan Saudari Elizabeth Nuriati, putri dari Bapak Wilfridus Dambur dan Ibu Margareta Rinal dari KBG Santo Anastasius. Pernikahan akan dilaksanakan di Gereja Kristus Raja Katedral Jayapura pada tanggal 22 Agustus 2026. Barang siapa mengetahui halangan-halangan dapat menyampaikannya kepada Pastor Paroki Kota Raja. Kepada calon nikah yang namanya dibacakan apabila hadir dimohon berdiri. Terima kasih. Pengumuman kedua, penerimaan selama sepekan. Kolekte Misa Minggu 9 Agustus 2026, Misa pertama jam 8 pagi, persembahan 7.786.000, Dermakarya 100.000, intensi khusus 400.000, pembangunan 2.864.000. Misa kedua jam 6 sore, persembahan 4.150.000, Dermakarya 50.000, pembangunan 1.559.000. Kolekte Misa harian Senin 10 Agustus 2026 303.000. Kolekte Misa harian Jumat 14 Agustus 221.000. Sewa kursi umat KBG Santa Agnes 29 Juli 100.000. Total penerimaan selama sepekan Rp17.533.000. Ketiga, dari Panitia Hut Paroki. Panitia Hut Paroki dengan hormat mengundang seluruh umat paroki setelah misa pagi ini untuk hadir mengikuti acara ramah tamah dan ucapan syukur hari ulang tahun paroki yang ke-19 dan perayaan imamat ke-25 tahun Pastor Stefanus Fani Manengke MSC yang bertempat di panggung Hati Kudus Yesus. Terakhir, ucapan terima kasih. Dewan Pastoral Paroki mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Stefanus Fani Manengke MSC, dan kepada Pastor Vikaris, Pastor Franciscus Melki MSC, yang telah membawakan misa pada pagi hari ini. Kepada petugas liturgi, penggerak kor dari OMK Paroki, petugas tata laksana dari KBG Santo Anastasius, dan kepada petugas liturgi dan petugas lainnya pada misa hari ini, serta kehadiran umat sekalian. Demikian pengumuman gereja, atas perhatian umat sekalian, disampaikan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
1: Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, adik-adik yang terkasih, jadi kalau boleh sebentar kita langsung mengarah ke sana tuh, supaya acara kita boleh berjalan lancar. Terima kasih kepada OMK yang sudah mengambil bagian dalam liturgi pada Hari Raya Maria Diangkat ke Surga. Baik, kita beri tepuk tangan untuk OMK kita ini. Dan mari kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Ya, sekaligus sebelum mohon berkat Tuhan, ya, terima kasih kepada RRI yang sudah menyiarkan, sudah menjadwalkan Paroki Kristus Juru Selamat dalam jadwal yang sudah dikirim dan jadwal kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada RRI yang sudah menyiarkan perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari terkasih diberkati dan dilindungi.

Saudara pendengar, baru saja kita mengikuti jalannya perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Paroki Terang Dunia Wayana yang sudah kita ikuti, ya, Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja. Dari Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja. Dan ibadah Minggu pagi sudah kita ikuti dari pukul 8 pagi sampai saat ini pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih bagi seluruh tim ibadah Minggu pagi yang bertugas di Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja, Bung Norons, Bung Akron Sumre, dan juga ada Bung Sofyan serta seluruh kru yang bertugas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati berkat Tuhan lewat ibadah yang baru saja berlangsung. Ibadah jam 6 pagi atau jam 9 pagi yang saat ini baru akan dimulai. Bagi umat Katolik dimanapun Anda berada, kiranya Kristus, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Bunda Maria, Sang Pemberi Kehidupan, tentunya lewat kasih Allah Bapa di sorga, senantiasa memberkati

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak Mama dan Papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, Papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih Papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

Saudara pendengar masih dengan lagu-lagu pujian yang sudah kami persembahkan untuk Anda. Selepas tadi sudah kita ikuti siaran ibadah misa pagi ya dari Gereja Katolik. Kota Raja, tepatnya dari Gereja Katolik Kristus Juru Selamat Kota Raja. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus menemani Anda bersama saya penyiar Anda, saya Mbak Ida, yang masih tetap setia, dan ada rekan saya Agus Setiawan yang juga menemani Anda untuk kebersamaan kita nanti pada pukul 11 menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar di manapun Anda berada, tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri Nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan dilaksanakan secara serentak di Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh tanah Papua. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, POKIM, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala Bangsa.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu.
2: Ikan mujair, ikan mujair.
1: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Dari Jalan Tasang Kepura nomor 23, pendengar di manapun Anda berada, selamat menikmati akhir pekan tentunya dengan suasana mendung-mendung manja sepertinya di suasana siang ini. Cukup berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang panas pica orang bilang ini. Dan selamat hari Minggu tentunya untuk umat Kristen dimanapun saja Anda berada yang baru saja menjalankan ibadah Minggu pagi ya. Karena saat ini sudah menunjukkan pukul 11:13 waktu Indonesia Timur. Dan semoga saja kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dapat menjalankan juga beragam kegiatan aktivitas untuk kebersamaan kita di siang ini. Dan tentunya saya Agustiawan akan menemani Anda hingga sore nanti, dan beragam program acara akan hadir ke ruang dengar Anda dengan beragam informasi-informasi menarik, ditemani dengan beberapa musisi-musisi tanah air mancanegara, bahkan dengan beragam pesan-pesan juga pastinya untuk saat ini yang sudah menunjukkan pukul 11:14 waktu Indonesia Timur.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta

Ya, berkar menjelang 17 Agustus, pendengar, tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang mungkin hari ini juga bisa dilewati, bisa dijalani ya, bersama warga sekitar. Apalagi pada esok hari kita semuanya akan mengikuti upacara bendera 17 Agustus 2026 di HUT yang ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dimana persiapan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, karena kita tahu bersama bahwa untuk nasional di Istana Kepresidenan telah mencapai tahap akhir 99%, telah melewati rangkaian gladi kotor bahkan bersih. Sementara di tingkat lingkungan warga, persiapan biasanya mencakup kerja bakti, pemasangan atribut, bahkan perencanaan lomba. Nah, mungkin ada rencana apa ini untuk lomba di masing-masing RT RW? Ya, tidak perlu mahal-mahal untuk kegiatan lombanya, tetapi bagaimana kemudian bisa tetap saling menjaga kebersamaan, silaturahmi untuk sesama warga. Mungkin ada yang akan melaksanakan lomba wah, lari kelereng mungkin, ya, lomba karung mungkin, atau terserah apa saja. Dan biasanya kalau untuk 17 Agustus ya, itu ada beberapa kegiatan seperti panjat pinang mungkin. Ya, semoga saja untuk kemeriahan 17 Agustus pada esok hari kita semuanya bisa melewati untuk upacara ya. Untuk siapa saja pastinya yang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di setiap 17 Agustus bukan cuma soal meriah ya pastinya, tapi keamanan juga harus disiapkan. Merah putih mulai menghiasi pastinya setiap sudut-sudut lingkungan. Perlombaan mulai digelar dan masyarakat bersiap menyambut hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun di balik semarak perayaan 17 Agustus ada hal yang menarik yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan, keamanan. Kemeriahan peringatan kemerdekaan yang melibatkan banyak orang pasti membutuhkan persiapan agar kegiatan berjalan tertib dan tidak menimbulkan resiko bagi peserta maupun masyarakat sekitar. Dari pengaturan lalu lintas esok hari, keamanan lokasi, bahkan penggunaan fasilitas juga untuk upacara esok hari, bahkan kami pun turut menyiarkan secara langsung untuk detik-detiknya 17 Agustus ya, untuk upacara bendera yang akan kami siarkan juga rencananya pada esok hari ya. Dan terlihat persiapan dilakukan aparat di berbagai daerah ya. Ya, dan itu sudah dilakukan, dan hal serupa ya dilakukan di kota maupun di provinsi ya. Semoga semuanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti setiap kegiatan upacara bendera pada esok hari. Kita jaga kesehatan kita meriahkan HUT RI ke-81.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Iya, pendengar, di suasana siang saat ini menunjukkan pukul 12.25 waktu Indonesia Timur ya. Untuk yang lagi makan siang bersama keluarga, selamat makan siang. Untuk Anda yang juga dengan beberapa aktivitasnya, mungkin untuk di rumah bersama keluarga tercinta, ya semoga ada sukacita yang tetap terus hadir dalam kebersamaan dengan keluarga semuanya. Dan kita tahu bersama bahwa kejadian gempa bumi yang terjadi di NTT kemarin terjadi luar biasa, pendengar. Dan kita berharap tentunya semuanya selalu diberikan kesabaran dan ketabahan untuk warga yang terkena musibah gempa. Karena menjelang 17 Agustus mereka harus melewati dengan suasana berduka. Tentu kami juga sangat berduka atas terjadinya gempa yang bahkan menewaskan warga. Dan kejadian tersebut, pendengar, Presiden Prabowo mengirimkan 50 ribu paket sembako bantuan Presiden untuk masyarakat yang terdampak bencana gempa. Bahkan bantuan logistik kebutuhan pokok tersebut itu telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya merilis data penanganan bencana tersebut pada Sabtu kemarin, 15 Agustus 2026, pemerintah bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak gempa bumi tersebut. Dan Teddy juga menjelaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menangani masyarakat yang terkena dampak bencana gempa Flores. Dan Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, untuk langsung meninjau lokasi bencana. Penugasan pusat tersebut juga melibatkan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pekerjaan Umum di daerah terdampak. Pejabat lain adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial ikut berangkat ke Labuan Bajo serta Maumere. Tim dari Badan Usaha Milik Negara, PLN, Telkom, Pertamina, dan Bulog juga turut diberangkatkan. Bahkan pemerintah memastikan bahwa seluruh penanganan kebutuhan lapangan bagi masyarakat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Mejen TNI Muhammad Nas ini memberikan keterangan tertulis. TNI mengerahkan armada pesawat Hercules serta kapal Republik Indonesia KRI untuk mempercepat distribusi bantuan logistik. Dan itulah sekilas informasi. Presiden kirim 50 ribu paket sembako untuk warga terdampak gempa dari NTT. Dan bahkan kita juga menyaksikan di beberapa akun media sosial ya, untuk masyarakat yang mengungsi tentu sangat membutuhkan bantuan baik dari segi makanan dan minuman, bahkan juga mungkin obat-obatan ya. Ya, kita tentunya tetap mendoakan untuk saudara-saudara kita, masyarakat yang ada di sana yang terdampak gempa NTT, tentu untuk keluarga NTT yang ada di kota Jayapura. Ini tentunya bisa menanyakan keluarga yang ada di sana, memastikan bahwa mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Dan ke depan mungkin kalau ada kegiatan untuk ya kumpul-kumpul untuk bantuan, ya bisa informasi juga ini. Kami akan sampaikan informasinya untuk keluarga ya. Mungkin ada kegiatan nantinya ke depannya, karena ini memang perlu mendapatkan bantuan logistik. Dan tentu pemerintah berkewajiban dan Presiden telah mengirimkan untuk 50 ribu paket sembako bantuan yang telah ada, yang telah disalurkan. Dan selamat menikmati suasana siang ini tentunya juga untuk Anda yang bertamasya mungkin. Atau ada rencana juga untuk Anda yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan kerukunan biasanya ya. Biasanya di hari Minggu atau di hari Sabtu di akhir pekan ya, kegiatan-kegiatan untuk menjalin silaturahmi antar sesama warga ya, masyarakat perantau juga, atau masyarakat yang ingin menikmati tempat wisata. Selamat menikmati untuk Anda semuanya
dan tetap terus satu hati bersama kami pastinya di Pro Sater RRI Jayapura. Dan nantinya di pukul 13 pendengar kami pun juga akan hadir dengan beragam informasi lewat dinamika olahraga, dan tetap terus satu hati bersama kami melalui pemancar FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana. Santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya. Kok bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya

berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Sesaat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur atau Dinamika Olahraga.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Chelsea, Chelsea is our name.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar Johnston menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri di dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorekan Alpaio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Dreamen dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Mr. Simon has two challenges
0: remaining. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
5: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Popimai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poi Pipimai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Sexton Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Saint P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda Timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Wal Bermuta sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar, baru saja tadi kita telah ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Dinamik Olahraga dengan Pro 3 Jakarta. Tentunya Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura lewat ruang layanan masyarakat ini, hadir dengan beberapa pesan-pesan untuk kebersamaan kita hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur lewat Topi Asli. Nantinya akan mengudara untuk kebersamaan kita di pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Iya, pendengar, pukul 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Cara topi asli ini ada beberapa yang menjadi pilihan untuk Anda bisa ikutan bersama kami. Di antaranya adalah bersama Imanes dengan judul Harus Mau, ada Dewi Yul Kasihku, ada 2D featuring Faris RM Hanya Satu Kamu, ada juga lagu bersama Hetikus Endang Dingin, dan ada lagu bersama Dian Piscesa Bara Api Senyummu, dan The Virgin Maaf Aku Mencintaimu, ada Rinto Harap Jangan Tumbuh Di Sana, ada Doli Sumbang dengan judul Kalau Bulan Bisa Ngomong ya, ada Firsa Besari yaitu Waktu Yang Salah. Selain itu juga ada Obi Nesa Kau Dan Aku Satu, ada Ria Resti Fauzi Cintaku Sampai Ke Topia, Laila Sampai Di Sini Becel Wajahmu Ingatkan Aku, ada Black Brothers juga yaitu dengan judul Layu Di Ujung Senja, ada Diana Nasution Cinta Suci, Yofi Enduno Indah Kuingat Dirimu, ada Fagetos Saat Kau Pergi, ada Kangen Band Pujaan Hati. Itulah yang menjadi beberapa pilihan lagu untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli nomor 0967 536 3866. Sebagai penelpon pertama sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Bung Agus.
0: Iya, Bung Afe, apa kabar?
1: Baik, Bung Agus.
0: Lagi dinas atau di rumah? Ya?
1: Lagi di rumah, istirahat.
0: Istirahat. Suasana kemerdekaan, ada beberapa kegiatan mungkin di kompleks atau di kantor?
1: Di rumah aja, aman-aman saja, Bung Agus.
0: Oke, baik. Silakan nih, Bung.
1: Lagunya Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang.
1: Betul sekali.
0: Layu di ujung senja ini.
1: Layu di ujung senja, so, mau dipersori.
0: Layu di sebelum berkembang. Gimana ini layu? Oke, baik.
1: Layu berkembang cepat.
0: Iya.
1: Oke, baik. Oke, baik. Selamat bertugas, Bung Agus. Hormat diberi.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami ya. Dan ada lagi nomor 0967536386 di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, Topi Asli, Bung Agus.
0: Ya, Mbak Yolanda, apa kabar, Mbak Yolanda?
2: Baik. Cuaca mendung, jadi dingin.
0: Oh, cuaca mendung-mendung di sana justru ya. Oke, kalau begitu kita hangatkan suasana di siang ini dengan lagu apa ini? Ada Dewi Yul Kasihku.
2: Kau Dan Aku Satu.
0: Kau Dan Aku Satu, Rinto Harap kah ini? Oh, ya. tunggu.
2: Terima kasih, Bung Agus. Salam hormat, Tuhan memberkati.
0: Terima kasih, Yolanda, sudah bergabung bersama kami ya. Dan semoga dapat menghangatkan suasana siang ini di sana, katanya lagi mendung-mendung juga. Saudara, agak sejuk ya di siang ini. Cukup berbeda memang untuk beberapa hari sebelumnya. Panas. Dan ya, di nomor 0967536386 untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ya untuk kebersamaan kita. Ada berapa lagu yang bisa menjadi pilihan? Ada Imanes, Dewi Yul, ada Faris RM, ada Hetikus Endang, Virgin, ada Dian Piscesa, Rinto Arafat, Dul Sumbang ya. Firsa Bestari, Ria Resti Fauzi, Laila, dan juga ada BCL, Diana Nasution, Yovie Nuno, dan juga Faketos, serta Kangen Band. Itu yang menjadi pilihan untuk kebersamaan kita di acara Topi Asli. Yuk kita langsung dengarkan sambil menantikan yang ingin bergabung bersama kami. Ada Black Brothers dan Obi Mesak mengudara untuk kebersamaan kita di Topi Asli.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, balik lagi tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0975363386 di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Happy Asri, selamat siang Bung Agus.
0: Selamat hari Minggu juga.
1: Selamat hari Minggu dengan Kakak Yana Cikota.
0: Kakak Yana, apa kabar?
1: Puji Tuhan, selalu baik.
0: Itu bis sudah dikasih keluar kah?
1: Ini, Bung Agus kan dari pagi ini.
0: Apa itu?
1: Apa? Koncong Gunung Cikop dari Black Brothers.
0: Yang sudah tadi, tapi layu sebelum layu di ujung apa tadi itu saya lupa. Itu sudah yang ada di sini, Hetikus Endang, Dul Sumbang, ada Rinto Harahap juga.
1: Sumbang sudah.
0: Ya.
1: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang. Oke, baik. Baik, Kakak Yana.
1: Itu aja, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Iya, dan ada lagi di nomor 0967535386. Iya, Dul Sumbang featuring Nini Karlina ini ya, yang mengundar nantinya. Dan ada Imanes Debiyul, ada Faris RM, Hetikus Endang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang, tapi asli Mas Agus.
0: Ya,
2: dengan Oma Suparni di BTN Puskopat AB.
0: Baik, apa kabar di Bu BTN AB ini?
2: Baik.
0: Baik, Oma. Nih, silakan nih, ada Dewi Yul, yang mana? Hetikus Endang, Faris RM, Diana Dian Pisesa, Rinto Harahap, ada Diana Nasution.
2: Dian Pisesa saja, Mas.
0: Baik, Oma. Terima kasih kalau begitu. Oma sudah gabung-gabung bersama kami.
2: Iya, terima kasih. Selamat siang. Selamat hari Minggu.
0: Iya, sama-sama. Iya, dan ada lagi, silakan. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini? Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan saya di Jendung Hati, Jendung Kota.
0: Dengan saya di jantung kota.
3: Bung Tera juga.
0: Bung Tera, apa kabar Bung Tera?
3: Sehat selalu.
0: Iya, baik.
3: Merdeka.
0: Besok-besok.
3: Besok, memang merdeka. RRI itu selalu jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Kecuali mati lampu, dia turun sendiri.
3: Kecuali mati lampu, ada genset di belakang.
0: Oh, betul. Nggak jadi mati lampu, balik ulang dia. Ya,
3: balik ulang dia.
0: Baik, Bung Tera, silakan. Dewi Yul, Hetikus Endang, Faris RM, Rinto Harahap, Ria.
3: Rinto Harahap lagunya apa itu?
0: Rinto Harahap ini Jangan Tumbuh di Sana.
3: Oh iya, itu sudah.
0: Oke, baik Bung Tera.
3: Selamat ya.
0: Terima kasih Bung Tera.
3: Bergembira dalam kemerdekaan kita.
0: Baik,
3: sekali
0: baik.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Asik, terima kasih.
3: Tanggal 18 itu ada yang ulang tahun.
0: Siapa yang ulang tahun, Bung?
3: Tadi saya dengar ada suara yang masuk itu.
0: Oh, yang tadi, yang barusan?
3: Iya.
0: Pantas cepat-cepat mundur tadi.
3: Iya. Okay. Itu sama gua apa dia tuh.
0: Oke, okay, baik.
3: Iya. Begitu Bung Agus.
0: Terima kasih.
3: Hormat diberi.
0: Baik, Bung Tera, terima kasih sudah gabung bersama kami. Dul Sumbang, Dian Pisesa, Rinto Harahap mengudara di acara Topi Asri. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ade, mudah-mudahan Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan ini. Tak terasa ini 31 menit meninggalkan pukul 14 waktu Indonesia Timur. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung di nomor 0967536386. Di ujung telepon, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Topi asli, selamat siang Bung Nus.
0: Ya.
1: Ivan di sini. Sekarang lagi di seputaran pantai Hamadi, Hamadi Beach.
0: Uis. Lagi liburan kan ini ya.
1: Ya, healing, nah. Refreshing.
0: Boleh, boleh, boleh. Silakan nih, Ivan nih. Ada lagu dari Dewi, ada Dewi Yul, Faris.
1: Itu yang apa itu? Pagetos, Pagetos.
0: Oh, betul. Pagetos.
1: Iya, itu. Mainkan lagi tuh Bung Agus. Siap, terima kasih Bung Agus. Selamat salam bertugas.
0: Untuk, ya, salam untuk teman-temannya juga ya yang biasanya lagi menikmati waktu akhir pekan ini ya. Fagetos, lama lagu ini baru kita dengarkan lagi. Jarang-jarang diputar lagu ini setahu saya. Oke, ada lagi yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Yo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bung.
2: Apa kabar, Bung Agung?
0: Sehat-sehat. Apa kabar juga?
2: Oh, baik, sama-sama sehat.
0: Asik, lagi di pinggir danau.
2: Sehat juga.
0: Wih, angin nih.
2: Terus banyak lagu ya.
0: Masih banyak lagu. Ada Dewi Yul, Faris RM. Ada Diana Nasution.
2: Lagu apa yang bagus di situ?
0: Kalau di sini Faris RM ini jarang-jarang kita dengarkan ini.
2: Ya, Faris terus apa lagi?
0: Hetikus Endang, Virgin, Firsa Bestari.
2: Hetikus Endang lagu itu lagunya apa?
0: Dingin, tapi ini masih panas ini kayaknya.
2: Apa?
0: Dingin, dingin. Ya?
2: Ah, ini panas keras begini, dingin-dingin apa lagi?
0: Itu lagi. Ada BCL, ada Laila, Ria Resti Fauzi, ada Firsa Lesari, Waktu Yang Salah, Kangen Band, Yovie Nuno.
2: Lesari tadi siapa itu? Lagunya apa?
0: Waktu Yang Salah, Firsa Bestari. Besari.
2: Ah, itu sudah. Waktu Yang Salah, betul.
0: Waktu Yang Salah.
2: Ya. Ini waktu sekarang ini sudah salah semua. Karena sini terjadi gempa bumi, peperangan dan lain sebagainya menandakan bahwa iya tuh waktu yang salah.
0: Baik, Bung Max.
2: Terima kasih. Selamat hari Minggu, Bung Agus. Selamat bertugas.
0: Hari Minggu juga, Bung Max. Selamat menikmati suasana santai ya. Iya, di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat ya. Ay, sayang, terputus nih. Iya, masih ada waktu tentunya untuk kebersamaan ini. Pukul 14.34 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang ingin bergabung di nomor 0967536386, silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi asli, selamat siang Bang Agus, dengan Cecil.
0: Cecil, apa kabar Mbak Cecil?
3: Kabar baik, abang kabar?
0: Sehat, sehat, semangat selalu.
3: Selamat ulang tahun walaupun sudah lewat.
0: Ih, selama lewatmu.
3: Ih, baru 4 hari pun.
0: Silakan.
3: Lila, judulnya apa Bang?
0: Ya?
3: Lila.
0: Lila, sampai di sini.
3: Terus kalau
0: BCL ada.
3: Kangen Band?
0: Kangen Pujaan Hati.
3: Aduh, itu sudah Dewi Yul sudah.
0: Dewi Yul. Kekasih.
3: Jauh sekali ya pilihannya.
0: Aduh, kacau.
3: Sehatnya, sehat selalu.
0: Baik-baik, terima kasih. Aduh. Ini tanya Kangen Band, iya kan? Tiba-tiba Dewi Yul. Oke lah kalau begitu, kami putarkan, kami tuntaskan, dan kita langsung dengarkan. Ada Fagetos, Firsa Lesari, ada Dewi Yul mengudara untuk kebersamaan ini.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Iya, masih ada waktu tentunya untuk satu penelpon terakhir yang kami coba untuk berikan kesempatan di ujung telepon. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, Topi Asli.
0: Iya.
1: Adik dan kakak.
0: Baik, kakak silakan nih sebagai penelpon.
1: Lagu terakhir apa?
0: Ada Faris RM, Heti Kusenda, ada Diana Nasution, ada Ria Resti Fauzi.
1: Diana Nasution lagunya apa?
0: Cinta Suci.
1: Ya, Diana juga.
0: Baik, terima kasih kakak sudah gabung
1: sama
0: kami.
1: Terima kasih
0: kakak,
1: sehat-sehat selalu.
0: Iya. Dan pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan kita yang sudah bergabung bersama kami, bahkan tetap terus juga mendengarkan siaran kami Pro Sater di Jayapura. Dan sesaat lagi, kurang lebih 9 menit dengan waktu yang berjalan, kami hadir dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, air bersih adalah air yang aman dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Secara umum, air bersih tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan sanitasi yang baik. Air bersih adalah anugerah tak ternilai dan sangat berharga bagi kesehatan dan kehidupan kita. Namun, pasokan air bersih di beberapa tempat semakin terbatas karena berbagai faktor seperti kekeringan, pencemaran, dan peningkatan populasi, sehingga sumber-sumber air perlu dijaga agar tetap bersih dan jernih serta bebas dari sampah. Ingat, menghemat air hari ini berarti menjamin air bersih untuk masa depan anak cucu kita.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Papua lintas sepekan yang akan disampaikan oleh rekan Arul Filansyah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Papua lintas sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, Bea Cukai Jayapura menyebut Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke berbagai daerah di Papua.
2: Bea Cukai Jayapura menyebut wilayah Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke sejumlah daerah di Papua. Jalur distribusi tersebut terutama menuju wilayah pegunungan dan daerah dengan aktivitas tambang. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan penindakan rokok ilegal banyak dilakukan di jalur logistik. Barang ilegal tersebut umumnya diamankan saat proses pengiriman, bukan di lokasi peredaran. Rokok ilegal itu diperkirakan banyak beredar di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain itu, sebagian juga diduga digunakan di kawasan tambang ilegal.
3: Kita menangkapnya di jalur logistik ya, di tempat dia pengiriman, bukan di tempat lokasi peredaran. Tapi diperkirakan dari rokok yang akan disebarkan tersebut banyak yang dibawa ke daerah Papua Pegunungan, Papua Tengah dan sebagainya. Jatra Jayapura merupakan titik distribusi simpul, titik distribusi di mana dari sini, dari Jawa dikirim ke sini, nanti akan dikirim ke daerah-daerah di pelosok Jayapura, pelosok Papua, sehingga kami cegat di Jayapura.
2: Sepanjang semester pertama 2026, Bea Cukai Jayapura menindak 273.628 batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan mencapai 409 juta dengan potensi kerugian negara sekitar 206 juta. Dari penindakan tersebut, sebagian kasus diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium. Negara memperoleh penerimaan denda sebesar 324,5 juta dari pelanggaran tersebut. Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga menindak peredaran ganja di wilayah perbatasan. Hingga semester pertama, tercatat 5 kasus dengan total barang bukti sekitar 7,78 kg. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Wali Kota Jayapura resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
4: Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PT Sentrop, Distrik Jayapura Selatan. Jayapura Fair 2026 dikemas dengan Festival UMKM untuk mendongkrak ekonomi UMKM sekaligus mempromosikan wisata di kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Adi Sairolo dalam sambutannya mengajak warga menumbuhkan cinta dan semangat juang dalam diri masing-masing dengan bangga sebagai warga negara Republik Indonesia.
5: Saya berharap kepada kita semua di kota Jayapura, tidak ada gerakan tambahan, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Siapkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan dan memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya berharap di lapangan angkatan laut nanti penuh, semua dari kampung-kampung datang. Jangan karena efisiensi terus bilang uang, tidak berharap negara bikin apa. Sendiri tidak bersyukur kepada negara. Sendiri tidak berterima kasih kepada negara. Saya ini dari kecil bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada negara sampai hari ini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nahumuri, mengatakan Jayapura Fair menjadi wadah bagi UMKM di Kota Jayapura berkembang hingga mereka mampu bersaing di kancah nasional.
6: Jayapura Fair juga sebagai upaya pemerintah untuk terus mewadahi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Jayapura dan sebagai ajang untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal serta memberikan ruang untuk keberlanjutan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha khususnya ekonomi lokal di Kota Jayapura.
4: Jayapura Fair 2026 digelar selama sepekan dengan menghadirkan puluhan UMKM Port Numbai, pelayanan administrasi perbankan hingga sanggar tari dari 5 distrik di Kota Jayapura. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari Kota Jayapura, Lina Umasugi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sambut hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di kawasan Gunung Siklop. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur, Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
7: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada ONDOAPI, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur, kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
1: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
7: Kita juga melibatkan anak-anak ya, anak-anak SD, dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
1: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan. Realisasi penerimaan bea cukai di Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar atau 2.293% dari target tahunan.
2: Realisasi penerimaan negara bea cukai Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar rupiah. Angka ini melampaui target tahunan yang hanya sekitar 79 juta. Capaian tersebut setara dengan 2.293% dari target. Kinerja ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, sebagian besar penerimaan berasal dari bea masuk. Kontribusi terbesar berasal dari impor sementara kapal seismik.
8: Dari target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat sebanyak Rp79.208.000, sampai dengan bulan Juli ini kita sudah mencapai 1,8 miliar rupiah atau sudah melampaui target. Sebagian besar atau mayoritas penerimaan yang masuk ini dihasilkan dari impor sementara kapal seismik, kapal untuk penelitian yang kemarin masuk ke Jayapura, impor sementara selama 3 bulan di sini. Sisanya adalah pembayaran dari importasi, biaya masuk, dan pajak untuk produk vanili.
2: Selain itu, kata dia, penerimaan juga diperoleh dari penindakan pelanggaran barang kena cukai, salah satunya melalui mekanisme ultimum remedium terhadap rokok ilegal. Penerimaan dari skema tersebut mencapai 324 juta hingga pertengahan tahun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan penerima negara. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun ini jauh lebih tinggi. Pada 2025, total penerimaan tercatat sekitar 195 juta rupiah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Peringati Hari Pemuda Internasional, Komunitas Kreatif Imaji Papua menggelar Impact Papua yang berlokasi di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih.
4: Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini menjadi ruang pertemuan bagi pelaku ekonomi kreatif Papua, mulai dari film, fotografi, fashion, musik, hingga seni visual. Head of Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan, kegiatan ini lahir dari kebutuhan untuk menyatukan para kreator Papua agar tidak berjalan sendiri, tetapi membangun jejaring dan peluang ekonomi melalui kolaborasi.
9: Sebetulnya intinya adalah kami melakukan peluncuran film, kau masih di sini ada film dokumenter berdurasi 33 menit yang sudah diproduksi Imaji produksi tahun 2022 dan kami lanjutkan hari ini. Film itu bercerita tentang ekonomi, rantai ekonomi Papua, cerita tentang kopi, tentang sagu, tentang minyak, tentang sayur, itu sangat dekat dengan identitas Papua. Kami coba meluncurkan film itu bahwa pesan kuncinya itu bahwa pembangunan bukan hanya digerakkan oleh pemerintah tetapi juga digerakkan oleh masyarakat biasa yang bekerja sehari-hari sebagai petani,
10: luar biasa.
4: Salah satu yang menarik perhatian adalah fashion show Noken menampilkan karya 5 desainer muda Papua. Satu di antaranya desainer asal Wamena, Agusta Bunai, mengolah benang Noken hasil rajutan Mama Papua menjadi busana kontemporer. Perhatian pengunjung juga tertuju pada pemutaran film perdana dokumenter karya Yulika Anastasia berjudul Tong Masih Di Sini. Film ini menawarkan sudut pandang berbeda tentang Papua dengan mengangkat kehidupan 4 tokoh yang saling terhubung dalam rantai ekonomi. Mulai dari petani kopi di Wamena, penjual pinang di Jayapura, hingga kelompok tani sagu di Kabupaten Merauke. Selain film dan fashion, kegiatan ini juga menghadirkan pameran fotografi yang melibatkan 34 fotografer dari berbagai wilayah di Papua. Kepala Taman Budaya Papua Melki Ohe mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ruang kreatif seperti Impact Papua penting untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkarya. Dukungan juga datang dari pemerintah Kota Jayapura. Staf ahli pemerintah Kota Jayapura, Sam Stanley Meroje, mengatakan, Tong Masih Di Sini, Tong Masih Berkarya, menjadi gambaran semangat generasi muda Papua untuk terus berkontribusi di tengah berbagai tantangan.
11: Serta merespon perubahan zaman yang kaya ini menjadi potensi besar dalam berbasis budaya lokal. Hari ini kan kita sudah lihat perkembangan kalau di tadi, di sekitar tadi ini, kobok sagu kan sudah dari tradisional, sudah pakai di sini, jadi sudah tadi fotografer banyak menampilkan, kita sudah tahu sedikit modern, mulai modern dari tradisional, tapi dia tidak meninggalkan maknanya.
4: Melalui Impact Papua, Film, Culture and Creativity, Imaji Papua berharap semakin banyak generasi muda Papua berani berkarya, berkolaborasi sebagai kekuatan dalam membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lina Umasugi melaporkan.
1: Kodairal 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menambahkan, terdapat dua target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
12: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi dua, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada dua target yang kita ingin capai. Personil yang kita libatkan adalah 300 orang.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
13: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairal 10 kaitan dengan serbuan teritorial hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita. Inilah momen yang sangat tepat untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodairal 10 kepada masyarakat kita.
1: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firman Syah melaporkan. Sebanyak 16.258 wajib pajak kendaraan bermotor di Papua berhak mengikuti undian Gebir Pajak 2026. Program tersebut menjadi stimulus pemerintah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
2: Pemerintah Provinsi Papua menjadikan Gebyar Pajak 2026 sebagai stimulus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program tersebut sekaligus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Gebyar Pajak 2026 merupakan bentuk apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar tepat waktu. Sebanyak 16.258 wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pengundian hadiah tahun ini. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kegiatan tersebut dibangun melalui sinergi sejumlah instansi. Kolaborasi melibatkan Bapenda Papua, Jasara Harja, Polda Papua, serta pemerintah kabupaten dan kota. Aryoko mengatakan penerimaan pajak kembali digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatannya mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
14: Tadi kami sudah sampaikan bahwa itu bisa disosialisasikan di lingkungan kerja. Artinya hari ini mereka yang mendapat ini salah satu atau lebih dari satu itu ASN, pasti dia akan memicu teman-teman lain di lingkungan kerja untuk bagaimana mereka juga berlomba untuk taat terhadap kewajiban mereka. Ataupun kenapa kita bilang masyarakat, ini kan tadi alamat itu jelas, ada di lokasi mana, ada di wilayah wilayah pelayanan samsat mana akan kelihatan. Jadi di lingkungan sosial mereka juga itu akan mendorong para wajib pajak di lingkungan sekitar untuk bisa berlomba-lomba atau bagaimana menyadari bahwa pentingnya membayar pajak. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ini merupakan insentif, stimulan sehingga bisa merangsang warga masyarakat lain untuk berlomba-lomba taat terhadap kewajiban-kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak itu sendiri.
2: Aryoko mengapresiasi dukungan Jasara Harja, kepolisian, pemerintah kabupaten dan kota dalam kegiatan tersebut. Ia berharap Gebyar Pajak mendorong masyarakat semakin sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Panitia menyediakan 2 sepeda motor, hadiah emas, dan sejumlah hadiah hiburan bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Proses pengundian diawasi notaris, Dinas Sosial Papua, dan kepolisian untuk menjaga transparansi. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun.
15: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
16: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi QRIS non-tunai dari BNI, ada terpotong 10.000 lagi dan itu sangat menolong masyarakat.
15: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program, Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
16: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
15: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi QRIS BNI. Naldik Solya melaporkan.
1: Pangdam 17 Cendrawasih meresmikan penggunaan Jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Manem, Kabupaten Kerom. Jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat ini diharapkan dapat membantu peningkatan konektivitas dan aktivitas masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febrial Buyung Sikumbang meresmikan penggunaan Jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Wonerjo, Distrik Manem, Kabupaten Kerom. Peresmian penggunaan Jembatan Garuda Merah Putih ini dilakukan setelah jembatan tersebut diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dan terpusat dari Jakarta, bersamaan dengan 2.500 titik Jembatan Garuda dan 3.000 titik sarana air bersih di berbagai wilayah di Indonesia. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febrial Buyung Sikumbang mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat untuk membantu meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan di kawasan perbatasan negara.
17: Kodam 17 Cendrawasih melakukan peresmian Jembatan Merah Putih di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih itu ada terdapat 76 jembatan yang sedang kita lakukan pembangunan, di mana 30 titik sudah selesai, termasuk salah satunya yang berada di Kampung Wonerjo yang sekarang kita berada. 42 titik dalam progres pembangunan dan diharapkan akhir bulan atau paling lambat bulan September seluruhnya 72 titik itu bisa selesai yang berada di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih. Yang berikutnya juga kita akan terus membangun, ada tambahan 95 titik jembatan. Ini sudah dilakukan asesmen, begitu selesai kita akan mulai membangun.
1: Menurut Pangdam, pembangunan Jembatan Merah Putih telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di Papua, sebanyak 32.824 kepala keluarga telah menerima manfaat dari jembatan yang telah diselesaikan pembangunannya. Selain itu, infrastruktur jembatan juga meningkatkan konektivitas sekitar 140 kampung, serta mendukung akses masyarakat menuju berbagai fasilitas dasar, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
17: di mana dari pembangunan ini kita dapat merasakan manfaat secara langsung. Itu bisa meningkatkan hubungan atau konektivitas 140 desa atau kampung yang tersebar di wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ini juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kita berharap kegiatan ini terus kita lanjutkan supaya hal-hal yang dilakukan, yang dikerjakan ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kerom Peter Gusbager menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerom. Menurutnya, kehadiran Jembatan Merah Putih menjadi harapan baru bagi masyarakat karena dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Khusus di Kabupaten Kerom, terdapat 4 jembatan merah putih yang dibangun, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung konektivitas masyarakat, dan hal tersebut juga bisa melengkapi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah ada di Kabupaten Kerom, yang merupakan daerah perbatasan negara sekaligus beranda terdepan NKRI.
18: Hari ini TNI telah menyatakan wujud nyata membangun Kabupaten Kerom. Ada 4 jembatan di wilayah kami, ini sebuah harapan baru bagi masyarakat. Tapi sekaligus tanggung jawab bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk juga berkolaborasi menyelesaikan jalan-jalan yang ada di sini. Saya yakin ini bukan yang pertama, tapi TNI telah bekerja selama ini luar biasa di wilayah kami. Ini bukan hak. Saya yakin ini dampaknya signifikan karena ini menghubungkan Kampung Wembi dan Kampung Wambes. Ada 2 kampung di wilayah ini dan kami sudah membuat, Pemda Kerom sudah mengerjakan jembatan Kalimur itu, tapi masih jembatan Bel ya. Itu 2 tahun lalu saya bangun dan saya pikir ini akan mengkonekkan 2 kampung ini. Wembi akan memutar ke sana dan jembatan Kalimur koneksi ke Kampung Wambes. Jadi 2 kampung ini sekitar penduduknya hampir 2.000 ya, Wembi, Wambes, dan Wonorejo ya sekitar 2.000 lebih manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat oleh jembatan ini ya.
1: Bupati Kerom menilai keberadaan Jembatan Merah Putih bisa memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas warga yang akan merasakan langsung manfaat dari keberadaan jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Arul Firmansyah melaporkan. Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus keracunan MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi koreksi total.
2: Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus MBG di Depapre menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh SPPG di Papua. Ia mengingatkan pengelola dapur memperketat seluruh proses pengolahan makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Fakiri mengatakan penanganan kasus Depapre telah dikoordinasikan melalui jajarannya. Untuk proses hukum, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Polres Jayapura. Fakiri meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional BGN. Pedoman tersebut harus menjadi acuan dalam mengelola dapur dan memastikan proses pengolahan makanan berjalan baik.
19: Sebagai gubernur, saya cuma bisa mengingatkan kepada semua SPPG, semua dapur-dapur yang ada. Saya pikir penjabaran ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah dari BGN itu menjadi panduan utama untuk bisa melakukan penanganan dapur-dapurnya itu sebaik mungkin. Mata rantainya juga dilakukan yang benar supaya jangan sampai berulang kali menjadi hal-hal yang ya, kejadian serupa keracunan makanan. Kalau masaknya subuh, ya masaknya subuh.
2: Fakiri mendorong pengelola SPPG memanfaatkan bahan pangan dari masyarakat sekitar. Menurutnya langkah tersebut dapat sekaligus mendukung perputaran ekonomi keluarga di daerah. Fakiri juga mengingatkan pengelola tidak menjadikan program MBG sebagai ruang mencari keuntungan berlebihan. Ia meminta seluruh pihak menjaga tujuan program yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Polda Papua siapkan 7.000 personil gabungan untuk mengamankan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Papua. Polda Papua bersama TNI dan pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sekitar 7.000 personil gabungan TNI Polri dan aparatur pemerintah daerah akan dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib. Selain pengamanan di lapangan, personil juga melakukan koordinasi koordinasi dengan para tokoh serta berbagai pihak terkait, khususnya untuk menjaga situasi keamanan hingga pelaksanaan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
20: Kepolisian daerah Papua bersama-sama dengan stakeholder terkait, dalam hal ini rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, baik dari provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah hukum Polda Papua, telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menggelar sekitar 7.000 personil gabungan TNI, Polri, dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pengamanan, koordinasi dengan para tokoh demi lancar dan tertibnya pelaksanaan hingga detik-detik peringatan, detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
1: Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi hoax maupun informasi yang bersifat provokatif maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial maupun dari mulut ke mulut.
20: Tentu saja kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, hoax, provokasi, dan ujaran kebencian yang beredar baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Tentu saja apabila seluruh masyarakat mendapat informasi atau masyarakat mendapat informasi berkaitan dengan gangguan keamanan, silakan melaporkan kepada call center 110, call center pelaporan untuk pelayanan petugas kepolisian setempat.
1: Kabid Humas Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif, baik itu menjelang, saat pelaksanaan maupun setelah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta masyarakat, diharapkan peringatan hari kemerdekaan tahun 2026 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Arul Firmansyah melaporkan. Persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Provinsi Papua telah mencapai 95%. Pemprov Papua masih mematangkan sejumlah bagian sebelum geladi bersih dan pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus.
2: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua mencapai sekitar 95%. Gubernur Papua Matius Fakiri memastikan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 17 Agustus 2026. Fakiri memantau langsung geladi kotor upacara bersama Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Papua Susana Wanggai. Pemantauan berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Kamis pagi. Geladi kotor mencakup persiapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Papua masih akan melakukan sejumlah penyempurnaan sebelum geladi bersih.
21: Tinggal besok kan mereka rapikan, kemudian pasti akan ada geladi bersih. Geladi bersih kan itu sudah bisa kita lihat, ya mungkin sampai 95 lah. Pelaksanakan itu di hari hanya, baik di penaikan maupun penurunan. Nah, kita tunggu di bulan tanggal 17 jam 10 besok. Itu puncak dari semua latihan dilakukan, baik geladi kerangka, geladi kotor hari ini dua, nanti kemudian geladi bersih, supaya itu menjadi bagian daripada upacara.
2: Ia meminta seluruh peserta memaknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda yang mengikuti upacara. Selain Gubernur Papua, pemantauan geladi kotor turut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua akan digelar di Stadion Mandala Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pangdam 17 Cendrawasih pastikan akan memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan TNI telah menyiapkan langkah antisipasi dan memperkuat pengamanan menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Menurut Pangdam, pihaknya sudah melakukan pemetaan di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian khusus, terutama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, terdapat sejumlah wilayah yang mendapat penebalan kekuatan pengamanan. Namun lokasi dan jumlah kekuatan tersebut tidak dapat disampaikan secara spesifik dengan pertimbangan keamanan. Pangdam menegaskan, Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas, baik selama rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia maupun pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
0: Kami di Kodam 17 Cendrawasih meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dalam rangka menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut 17 sampai dengan acara puncak upacara 17 itu. Kami sudah melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi dengan memetakan titik-titik ataupun daerah yang mungkin menjadi perhatian penguatan skema keamanan di sana, khususnya di daerah pegunungan dan di daerah Papua Tengah, dan ada beberapa pergeseran kekuatan pengamanan di beberapa daerah yang kami anggap perlu ada penebalan untuk bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Walaupun secara spesifik mungkin tidak bisa saya jelaskan, itu bagian dari konsep pengamanan yang kami lakukan. Namun kami dari Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen penuh untuk bisa semaksimal mungkin menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas, baik dalam rangka menyambut acara 17 Agustus maupun acara puncak peringatan kemerdekaan dengan pelaksanaan upacara di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab kami.
1: Selain itu, Kodam 17 Cendrawasih juga telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur operasi TNI, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan ketertiban yang tetap terjaga hingga pada pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
0: Kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Korps TNI yang ada, dengan kepolisian, untuk sama-sama bagaimana menciptakan situasi keamanan, ketertiban bisa terjaga sampai dengan pelaksanaan acara puncak 17 Agustus di wilayah Papua ini. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan rangkaian kegiatan menyambut 17 dan upacara tanggal 17 itu bisa berlangsung dengan aman.
1: Untuk itu, Pangdam menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia dengan damai, penuh kegembiraan, serta tidak perlu merasa panik maupun takut dalam menghadapi berbagai kegiatan dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Arul Firmansyah melaporkan. Dan pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Saudara, baru saja telah kita ikuti bersama Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Tiba saatnya untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah PAUD atau TK, kita akan dengarkan untuk siaran anak dengan ya, kali ini bersama TK Diaspora Kota Raja. Kita akan ikuti bersama.

0: Hello.
1: Hai.
0: Kurang semangat. Hello.
1: Hai.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Dahsyat,
0: luar biasa. Yes. Mana suaranya anak TK diaspora?
1: Mantap.
0: Kurang semangat. Mana suaranya anak TK diaspora? Anak TK diaspora menangis. Anak TK diaspora mantap. Menangis. Belajar. Oke, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat. Semuanya sudah sarapan? Sudah sarapan belum? Sudah makan ya? Sudahkah belum? Semuanya sudah makan ya? Sudah. Tadi siapa yang makan nasi banyak-banyak?
1: Saya.
0: Siapa yang minum susu?
1: Saya.
0: Yes, jadi anak-anak harus butuh makan dan juga harus minum susu. Supaya apa? Sehat dan kuat. Oke, kita menyanyi Taman Kanak-kanak yang paling indah ya. Semuanya menyanyi bisa?
1: Bisa.
0: Oke, kita menyanyi.

0: anak. Oke, kita mau berdoa yang akan dipimpin teman kita Jelita. Ayo Jelita.
1: Teman-teman, mari kita berdoa. 1, 2, 3.
2: Jatuh.

0: Yes, mana semangatnya?
1: Ini semangatku.
0: Kurang semangat. Mana semangatnya?
1: Ini semangatku.
0: Mana suaranya?
1: Ini suaraku.
0: Oke, siapa yang mau dengar cerita hari ini?
1: Ya.
0: Oke, kalau begitu semuanya duduk manis. Tidak korek-korek teman. Tidak cerita sendiri ya. Kita mau cerita. Siapa mau dengar? Oke, sekarang dolap delip kapal tenggelam. Duduk manis ya, Bunda mau cerita. Oke, ada seekor gajah yang bertumbuh sangat besar. Dia kuat, tapi gajah ini suka marah-marah. Terus dia suka mengganggu temannya, suka kejar-kejar temannya, juga suka mengolok-olok temannya. Kira-kira gajah ini perbuatannya baik atau tidak?
1: Tidak.
0: Nah, saat gajah sedang berjalan santai, dia melihat, ada seekor kelinci. Kelinci yang kecil lagi makan apa ya?
1: Wortel.
0: Nah, kelinci dia lagi makan wortel. Nyam nyam nyam nyam nyam nyam. Kemudian seekor gajah datang. Terus gajah ini bilang begini, "Hei, kamu bikin apa?" Terus kelinci bilang, "Aku lagi makan wortel." Nah, kemudian gajah bilangin, "Woi, kamu tidak hormat pada saya." Kemudian kelinci bilang, "Apa katamu?" Nah, terus gajah ini bilang, "Woi, kamu tidak hormat pada saya." Nah, akhirnya kelinci dia lari paling kencang sekali. Nah, kelinci itu larinya paling apa?
1: Kencang.
0: Terus gajah mau kejar. Aduh, gajah capek kejarnya. Karena gajah badannya apa? Gajah badannya besar, tidak kuat. Iya, gajahnya tidak kuat lari kejar kelinci. Akhirnya kelinci sudah jauh pergi ke sana. Kemudian gajah bilang, "Woi, woi, woi, tunggu saya." Nah, kelinci bilang, "Dadah gajah." Nah, terus kelinci sudah pergi lari. Gajah berjalan lagi. Gajah berjalan. Dia melihat ada sekumpulan semut. Ada sekumpulan semut. Anak-anak tahu semut?
1: Tahu.
0: Nah, semut itu. Ya, semut itu ada warna apa saja?
1: Merah.
0: Terus ada warna apa? Hitam. Nah, semut ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, ini semut merah ini. Semut ini mereka paling rajin. Rajin mencari makan setiap hari. Mereka kumpul makanan banyak-banyak. Kemudian datanglah seekor gajah menghampiri mereka. Kemudian gajah ini usil. Gajah dia menginjak mereka punya tempat tinggal. Terus dia menyemburkan air ke semut.

0: mulutnya. Gajah, kamu jahat sekali. Semutnya sedih dan marah karena mereka disembur air atau disiram air oleh siapa?
1: Gajah.
0: Kemudian mereka punya tempat tinggal di apa? Diinjak, dirubuhkan. Nah, akhirnya semutnya sedih. Kemudian si semut ini sepakat akan memberi pelajaran atau mau balas dendam. Suatu hari gajah dia jalan, dia sudah makan banyak sekali sampai perutnya apa?
1: Besar.
0: Kalau perutnya besar berarti tandanya dia sudah kenyang. Akhirnya dia tidur. Gajah tidur ngorok. Terus semut-semut bilang, ayo ayo sini, kumpul. Ada apa? Semut bicara dengan teman-temannya, bagaimana kalau kita kerjain si gajah? Hah? Mereka bilang, oke. Nah, gajahnya lagi tidurnya. Kemudian semut semua datang masuk ke dalam belalainya siapa? Gajah. Semut masuk dalam belalainya gajah dan dia gigit itu siapa? Gajah punya belalai, gigit. Nyam. Aduh, gajah bilang, aduh sakit, aduh tolong sakit, tolong. Nah, gajah merasa apa? Kesakitan karena digigit oleh semut. Terus gajah bilang, semut, kamu keluar, saya sakit. Terus semut bilang, makanya kamu jangan usil. Makanya kamu tidak boleh berbuat jahat sama hewan-hewan yang lainnya. Kemudian gajah bilang, iya semut, tolong keluar, saya sakit sekali. Nah, terus semut bilang kepada gajah, gajah, kamu harus berjanji dulu, kamu tidak boleh usil dan tidak boleh ganggu-ganggu teman yang lain. Akhirnya si semut ini dia keluar dari dalam belalainya gajah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Gajah meminta maaf kepada semut. Iya, terus gajah ini berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang tidak baik. Iya, akhirnya gajah dan semut ini berteman dan mereka bermain bersama. Iya, begitu. Akhirnya selesailah cerita kita pada sore hari ini. Jadi anak-anak, kalau di sekolah tidak boleh usil, tidak boleh cubit-cubit teman, tidak boleh ganggu-ganggu teman. Kalau kamu ganggu teman, kamu suka pukul teman, nanti tidak ada teman yang bermain sama siapa? Sama kita. Kalau kita suka pukul teman, nanti teman tidak mau bermain sama kita toh? Iya, oke deh. Cerita kita sampai di sini. Tepuk semangat. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut. Kita akan mendengarkan teman kita Jitsu yang akan menyanyi. Mari Jitsu.
2: Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam lah berlalu.

0: Agus. Terima kasih.
1: Terima kasih, Jitsu. Iya. Siapa yang mau menyanyi bersama-sama Bunda? Oke, kita menyanyi sekali lagi yang lagu dinyanyikan oleh Jitsu ya. Boleh? Oke, semuanya menyanyi selamat pagi Bapak. 2, 3. Selamat.

0: kasih.
1: Oke, kita nyanyi selamat sore. Kita mau pulang ya. Dua, tiga, hari sudah sore ya.
0: Hari sudah sore, ibu guru.

Oke, kita mau pulang. Sebelum kita pulang, kita berdoa ya. Semua lipat tangan, tutup matanya, tidak bermain ya. Doanya doa Bapa kami ya.

0: jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore anak-anak Bunda.
1: Selamat sore Bunda.
0: Selamat sore teman-teman. Sebelum kita pulang, marilah kita terima moto Kota Jayapura. Hente cahi yo onomi temarni hanase, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Wanyambe.
1: Wanya.
0: Oke, selamat sore semuanya.

Ya, untuk adik-adikku tersayang semuanya, selamat sore. Selamat menikmati air pekan bersama mama, papa, oma, opa, tete, nenek, semua basudara ya. Untuk adik-adik yang sudah mengikuti siaran RRI, siaran anak, semoga ada semangat di sore hari ini bersama kedua orang tua, bersama kakak-kakak dong semua ya. Dan tentunya kakak cukupkan untuk acara siaran anak ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, kami pun juga akan melanjutkan kebersamaan ini dengan beragam informasi menarik yang patut untuk Anda simak bersama kami di suasana sore ini, suasana yang kembali cerah. Kita lihat paparan sinar mentari sudah menyapa kita sejak siang sempat mendung, sekarang ini sudah terasa hangat. Dan baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 yang tetap terus hadir mengudara untuk menemani suasana sore Anda, diisi dengan beragam musisi-musisi mancanegara, musisi-musisi tanah air dari berbagai jenis genre lagu yang kiranya dapat menyemangati semuanya di sore ini. Dan terima kasih pastinya juga kami ucapkan yang selalu tetap terus atau tetap bersama kami. Tetap terus satu hati bersama kami di FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Saya Linus Pasarang SH MMP, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, MK, Girgura, Kensuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun, Tamayisan, Kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Andes Daud Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebersihan. Saya Kapolres Kerong, AKBP Aris Dibu Kapolri Tesika, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isa Kepasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuembo Kenke Girugura Kesuri, Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun. Mereka dari Kerong untuk Indonesia. Kerong.

Saya Peter Gusbager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, melalui kerja nyata, kerja cepat dan merata, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan dan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kerom. Pembo Kinkei Girgura Kensuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne Yisan Pase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Merdeka!

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kuliah di Jerman karena saya sempat kuliah di Universitas Pancasila ya. Satu semester, Fakultas Teknik, jurusan arsitektur, 1992. Terus ya kebetulan sekolah di Jerman tuh ya lulusan Jerman. Kalau seandainya lulusan Jerman dan lebih keren lah ya. Dan melalui teman-teman saya, kita di sana bisa sambil kerja. Terus biaya kuliahnya juga untuk satu semester, kalau dihitung-hitung cuman zaman dulu tuh cuman berapa ya, 50 Deutschmark itu mungkin sekitar 60.000 rupiah. Yang memotivasi saya untuk ngamen karena saya suka main musik, saya suka emang saya hobi musik ya. Dan kalau ngamen itu nggak perlu tetek bengek, kita mau kerja misalnya mau jadi apa harus ada prosedur segala macam. Ini ngamen tinggal muncul, red, jeng, get the money. Dan kan saya di sana kan kuliah biaya sendiri ya, nggak ada orang tua. Kalau misalnya saya nggak bisa bayar, saya harus sendiri jalan. So, nggak ada jalan lain.

Indonesia adalah negara yang merupakan surganya perbedaan. Namun semua perbedaan itu telah dibentengi dengan baik oleh suatu dasar negara, suatu ideologi yang hebat yang disebut Pancasila. Tinggal bagaimana seluruh warga Indonesia bisa memahami dan menjalankan Pancasila selayaknya sebuah ideologi, jati diri bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. NKRI harga mati. Jangan sampai ada golongan tertentu dengan kepentingan pribadinya merusak perbedaan menjadi perpecahan. Perbedaan itu indah, namun akan rusak keindahannya apabila berubah menjadi perpecahan. Aku cinta Indonesia. Kamu cinta Indonesia? Ya, kita cinta Indonesia.

Iya, pendengar, semoga kita tetap selalu menjaga kesehatan dan tetap bugar di suasana sore ini dengan beberapa aktivitas-aktivitas yang kiranya dapat menyegarkan, dapat membugarkan lewat berolahraga di sore ini. Mungkin ada yang jalan santai, ada yang berlari, ada yang bersepeda, dan banyak cara tentunya untuk badan kita tetap selalu bugar. Tidak hanya olahraga tentunya, dalam dunia kesehatan jus sayur menjadi pilihan populer dengan segudang nutrisi tanpa tambahan gula alami, di mana jus sayur bisa menjadi pilihan juga untuk dikonsumsi di suasana sore ini. Dan jus wortel salah satunya punya rasa manis alami dan lembut. Berbagai manfaat jus wortel menjaga kesehatan kulit, mendukung sistem kekebalan tubuh, bahkan baik untuk kesehatan mata. Sementara itu, selain jus wortel, bayam pun juga bisa menjadi pilihan Anda di sore hari ini. Anda membuatnya menjadi jus ya, yang kaya akan nutrisi dan rasanya relatif ringan sehingga cocok dijadikan jus. Tidak hanya bayam, pendengar, seledri juga bisa juga dijadikan sebuah jus yang bisa Anda konsumsi di sore ini. Karena kaya akan manfaat, yakni mengandung antioksidan yang melawan radikal bebas dan membantu detoksifikasi tubuh. Seledri juga bahkan bermanfaat, pendengar, membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu juga mentimun juga salah satu buah yang bisa dijadikan jus karena rasanya yang segar, memiliki kandungan air yang tinggi. Nah, ini mentimun juga memiliki manfaat diantaranya menghidrasi tubuh secara alami, mengurangi peradangan, dan baik untuk kesehatan kulit.

Tidak hanya itu, brokoli juga menjadi pilihan yang baik untuk memperoleh kaya vitamin C dan K karena mengandung serat tinggi. Manfaatnya dapat mengontrol gula darah dan memiliki senyawa anti kanker seperti sulforaphane. Selain itu, kol juga, nah ini sering diabaikan untuk dijadikan jus. Kenapa tidak kita mencobanya di sore ini? Manfaat untuk tubuh seperti mengandung vitamin C tinggi, membantu melancarkan pencernaan, mendukung kesehatan jantung, dan memiliki sifat antiinflamasi. Selain kol, labu juga ini bisa dijadikan salah satu pilihan minuman di sore hari ini. Kita membuatnya jus karena bermanfaat bagi kesehatan mata dan kulit, menjaga kesehatan jantung, berat badan, bahkan kaya antioksidan untuk mencegah kerusakan sel. Nah, pok choy juga merupakan salah satu sayuran hijau yang banyak digunakan dalam masakan Asia dan ternyata bisa dijadikan juga jus. Kaya vitamin A, C, dan K untuk kesehatan mata, kulit, dan tulang. Bermanfaat pula menjaga tekanan darah dan mengandung antioksidan yang memiliki melindungi tubuh dari radikal bebas. Ini menjadi bagian yang penting untuk selalu kita harus ketahui. Beberapa jenis sayur-sayuran untuk bisa kita buat menjadi jus dan kita bisa mengkonsumsi di sore hari ini. Mungkin ada yang menjadi pilihan kopi atau teh juga di sore. Ya tentu selera Anda lah. Tapi paling tidak ketika kita harus mengulangi kadar gula, kafein, tentu masih banyak pilihan-pilihan yang dapat menyegarkan minuman, ya, minuman yang dapat menyegarkan kita agar tubuh tetap bugar. Informasi ini tentunya kami lansir di rri.co.id Jayapura. Ini bisa menjadi rujukan tentunya untuk Anda untuk pilihan minuman di sore hari ini.

untuk menjelang 17 Agustus 2026 di mana kita tahu bersama bahwa akan dilaksanakan upacara bendera. Dan sementara itu di tingkat provinsi, Gubernur Papua Matius Fahiri sudah mengukuhkan 32 putra putri Papua sebagai anggota Paskibraka Provinsi Papua 2026. Kemarin 5 Agustus 2026 mereka akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Fahiri mengatakan para anggota Paskibraka terpilih melalui proses seleksi dari sekolah di kabupaten dan kota se-Papua. Bahkan ia menilai pengukuhan tersebut merupakan hasil disiplin kerja keras dan ketekunan dan kepercayaan masyarakat. Fahiri menyebut tugas Paskibraka merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi generasi muda. Setiap gerakan dalam tugas tersebut membawa simbol perjuangan pahlawan dan penghormatan kepada bangsa. Ia meminta nilai disiplin, kerja sama, integritas serta keteguhan yang diperoleh selama pelatihan terus diterapkan. Para anggota Paskibraka juga diminta menjaga kesehatan fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari. Fahiri mengapresiasi para pelatih, pembina, panitia, serta unsur TNI Polri mendampingi proses pelatihan, pendidikan dan pelatihan Paskibraka berlangsung sejak 29 Juli 2026. Menurut Fahiri, anggota Paskibraka juga memiliki peran sebagai duta Pancasila. Mereka diharapkan menjadi teladan dan menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Fahiri meminta para anggota Paskibraka terus belajar dan berprestasi setelah menyelesaikan tugas. Ia berharap mereka ikut membangun masa depan Papua sesuai visi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni. Informasi ini kami lansir di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etilparaben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

hatimu. Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita beralih ke beberapa musik Islami mengudara untuk kebersamaan ini mengingat azan maghrib akan berkumandang di pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur. Azan maghrib akan berkumandang pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur. Azan maghrib akan berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya kurang lebih 4 menit dengan waktu yang berjalan ini. Pendengar, azan maghrib akan mengudara untuk kebersamaan ini, tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat dapat mempersiapkan diri sebelum menjalankan sholat maghrib. Dan sekali lagi, azan maghrib berkumandang kurang lebih 4 menit lagi dengan waktu yang berjalan, yaitu di pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur, khususnya untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

Iya, pendengar, tentunya saya Gustawan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ingat, sesaat lagi Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas di Lintas Jayapura malam. Terima kasih atas kebersamaan ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
3: What?
1: Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
4: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Iya, baik pendengar, masih bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura ya. Pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Iya, dan nanti kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama Warta Berita Papua Selintas Sepekan ya. Untuk hari Minggu kami hadir dalam Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Tentunya berita-berita selama sepekan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dirangkumkan dan dihadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Papua Selintas Sepekan.

0: Mandi semuanya sudah ya? Atau sebentar lagi nih, jam tujuan baru mau mandi. Oke, apapun itu yang pasti Anda enjoy dan menikmatinya, gaskan seperti itu ya. Dan tentunya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi-informasi akan terus hadir untuk Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Bu, air mineralnya 2 ya?
2: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
1: Boleh Bu.
2: Ini ya Mas.
1: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu satu, buat aku satu.
3: Makasih ya, Mar. Gue memang haus banget nih.
1: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
3: Alah, plastik satu lembar ini. Dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
1: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
3: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
1: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
2: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
1: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
4: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
5: Sering melihat motif batik dari Jawa? Bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: Tahukah Anda, tongkat dipergerakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.
1: Ya, baik pendengar, selamat malam kembali ya, diucapkan untuk Anda semua malam hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Informasi tentunya untuk Anda semua bahwa nanti kita akan jelang ya pukul 19 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Papua Selintas sepekan kami hadirkan untuk Anda. Ya, ini sebagai informasi ringan untuk Anda di sore menjelang malam hari ini, bukan sore menjelang malam, sudah malam ya. Oke, informasi untuk Anda.

Hari ini di Minggu 16 Agustus 2026 ya, Pemerintah Kota Jayapura Dinas Tenaga Kerja Job Fair 2026, temukan pekerjaan impian Anda. Jadi buat Anda yang lagi cari-cari kerja gitu ya, kemudian mau langsung ketemu dengan perusahaan seperti itu, jangan lewatkan Job Fair 2026. Kapan waktu pelaksanaannya? Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 26 dan 27 Agustus 2026. Kembali catat waktunya, yaitu untuk Job Fair 2026 tanggal 26 dan 27 Agustus 2026 ya, dan menghadirkan kurang lebih 30 lebih perusahaan dihadirkan dalam Job Fair 2026. Tentunya syarat dan ketentuan apa yang harus Anda bawa seperti itu ya. Untuk dokumen persyaratan yaitu jangan lupa untuk membawa KTP Kota Jayapura, fotokopi ijazah terakhir, kartu AK1 atau kartu pencari kerja, pas foto 3x4. Dan yang pasti ini terbuka untuk semua pencari kerja, membawa berkas lamaran lengkap, kemudian berpakaian rapi dan sopan pastinya, dan usia minimal 18 tahun ke atas. Oke, yang pasti temukan pekerjaan impian Anda. Ada begitu banyak 30 lebih perusahaan hadir dalam Job Fair 2026. Ayo datang dan raih peluang karir terbaik Anda. Oke, mendengar, itulah satu informasi tentunya buat Anda yang masih cari-cari pekerjaan juga begitu ya. Informasi ini semoga bermanfaat untuk Anda semua dalam Job Fair 2026 tanggal 26 dan 27 Agustus 2026 di PT Centrop jam 8 pagi sampai jam 16 atau jam 4 sore ya. Dan tentunya datang dan bisa meraih peluang karir terbaik Anda. Oke, pukul 18.52 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Lagu-lagu hiburan mewarnai suasana malam Anda. Kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Papua Selintas Sepekan.

Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua selintas sepekan. Saudara, berita-berita selama sepekan dirangkumkan dan dihadirkan untuk Anda untuk edisi malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 bersama Arul Firmansyah.

0: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, Bea Cukai Jayapura menyebut Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke berbagai daerah di Papua.
1: Bea Cukai Jayapura menyebut wilayah Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke sejumlah daerah di Papua. Jalur distribusi tersebut terutama menuju wilayah pegunungan dan daerah dengan aktivitas tambang. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan, penindakan rokok ilegal banyak dilakukan di jalur logistik. Barang ilegal tersebut umumnya diamankan saat proses pengiriman, bukan di lokasi peredaran. Rokok ilegal itu diperkirakan banyak beredar di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain itu, sebagian juga diduga digunakan di kawasan tambang ilegal.
2: Kita menangkapnya di jalur logistik ya, di tempat dia pengiriman, bukan di tempat lokasi peredaran. Tapi diperkirakan dari rokok yang akan disebar tersebut banyak yang dibawa ke daerah Papua Pegunungan, Papua Tengah dan sebagainya. Jatra Jayapura merupakan titik distribusi simpul, titik distribusi di mana dari sini, dari Jawa dikirim ke sini, nanti akan dikirim ke daerah-daerah di pelosok Jayapura, pelosok Papua. Ya, kami cegat di Jayapura.
1: Sepanjang semester pertama 2026, Bea Cukai Jayapura menindak 273.628 batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan mencapai 409 juta dengan potensi kerugian negara sekitar 206 juta. Dari penindakan tersebut, sebagian kasus diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium. Negara memperoleh penerimaan denda sebesar 324,5 juta dari pelanggaran tersebut. Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga menindak peredaran ganja di wilayah perbatasan. Hingga semester pertama, tercatat 5 kasus dengan total barang bukti sekitar 7,78 kg. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
3: Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Jayapura Fair 2026 dikemas dengan Festival UMKM untuk mendongkrak ekonomi UMKM sekaligus mempromosikan wisata di kota Jayapura. Wali Kota Jayapura Adi Sairolo dalam sambutannya mengajak warga menumbuhkan cinta dan semangat juang dalam diri masing-masing dengan bangga sebagai warga negara Republik Indonesia.
4: Saya berharap kepada kita semua di Kota Jayapura, tidak ada gerakan tambahan, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Siapkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan dan memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya berharap di lapangan angkatan laut nanti penuh. Semua dari kampung-kampung datang. Jangan karena efisiensi terus bilang uang, tidak berharap negara bikin apa. Sendiri tidak bersyukur kepada negara. Sendiri tidak berterima kasih kepada negara. Saya ini dari kecil bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada negara sampai hari ini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nahumuri, mengatakan Jayapura Fair menjadi wadah bagi UMKM di Kota Jayapura berkembang hingga mereka mampu bersaing di kancah nasional.
5: Jayapura Fair juga sebagai upaya pemerintah untuk terus mewadahi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Jayapura dan sebagai ajang untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal serta memberikan ruang untuk keberlanjutan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha, khususnya ekonomi lokal di Kota Jayapura.
3: Jayapura Fair 2026 digelar selama sepekan dengan menghadirkan puluhan UMKM Port Numbai, pelayanan administrasi perbankan, hingga sanggar tari dari 5 distrik di Kota Jayapura. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari Kota Jayapura, Lina Umasugi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di kawasan Gunung Siklop. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
6: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada ONDOAPI, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur, kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
0: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
6: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama, kita berasal dari bangsa yang sama. Bangsa yang sudah merdeka, bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
0: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan. Realisasi penerimaan bea cukai di Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar atau 2.293% dari target tahunan.
1: Realisasi penerimaan negara bea cukai Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar rupiah. Angka ini melampaui target tahunan yang hanya sekitar 79 juta. Capaian tersebut setara dengan 2.293% dari target. Kinerja ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, sebagian besar penerimaan berasal dari bea masuk. Kontribusi terbesar berasal dari impor sementara kapal seismik.
7: Dari target yang ditetapkan oleh kantor pusat sebanyak Rp79.208.000, sampai dengan bulan Juli ini kita sudah mencapai 1,8 miliar rupiah atau sudah melampaui target. Sebagian besar atau mayoritas penerimaan yang masuk ini dihasilkan dari impor sementara kapal seismik, kapal untuk penelitian yang kemarin masuk ke Jayapura, impor sementara selama 3 bulan di sini. Sisanya adalah pembayaran dari importasi, biaya masuk, dan pajak untuk produk vanili.
1: Selain itu, kata dia, penerimaan juga diperoleh dari penindakan pelanggaran barang kena cukai. Salah satunya melalui mekanisme ultimum remedium terhadap rokok ilegal. Penerimaan dari skema tersebut mencapai 324 juta hingga pertengahan tahun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun ini jauh lebih tinggi. Pada 2025, total penerimaan tercatat sekitar 195 juta rupiah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Peringati Hari Pemuda Internasional, Komunitas Kreatif Imaji Papua menggelar Impact Papua yang berlokasi di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih.
3: Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini menjadi ruang pertemuan bagi pelaku ekonomi kreatif Papua, mulai dari film, fotografi, fashion, musik, hingga seni visual. Head of Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan, kegiatan ini lahir dari kebutuhan untuk menyatukan para kreator Papua agar tidak berjalan sendiri, tetapi membangun jejaring dan peluang ekonomi melalui kolaborasi.
8: Sebetulnya intinya adalah kami melakukan peluncuran film, Bang masih di sini, Bang masih di sini untuk mentor berdurasi 33 menit yang sudah diproduksi Imaji produksi tahun 2020. Kami meluncurkan hari ini. Film itu bercerita tentang ekonomi, rantai ekonomi Papua, cerita tentang kopi, tentang sagu, tentang minang, tentang sayur. Itu sangat dekat dengan identitas Papua. Kami coba meluncurkan film itu bahwa pembangunan bukan hanya digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga digerakkan oleh masyarakat biasa yang bekerja sehari-hari sebagai petani,
9: luar biasa. Siapa nama neneknya? Nama aku
8: pedagang.
3: Siapa nama? Salah satu yang menarik perhatian adalah fashion show Noken menampilkan karya 5 desainer muda Papua. Satu di antaranya desainer asal Wamena, Agus Tabunai, mengolah benang Noken hasil rajutan Mama Papua menjadi busana kontemporer. Perhatian pengunjung juga tertuju pada pemutaran film perdana dokumenter karya Yulika Anastasia berjudul Tong Masih Di Sini. Film ini menawarkan sudut pandang berbeda tentang Papua dengan mengangkat kehidupan 4 tokoh yang saling terhubung dalam rantai ekonomi. Mulai dari petani kopi di Wamena, penjual pinang di Jayapura, hingga kelompok tani sagu di Kabupaten Merauke. Selain film dan fashion, kegiatan ini juga menghadirkan pameran fotografi yang melibatkan 34 fotografer dari berbagai wilayah di Papua. Kepala Taman Budaya Papua Melki Ohe mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ruang kreatif seperti Impact Papua penting untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkarya. Dukungan juga datang dari pemerintah Kota Jayapura. Staf ahli pemerintah Kota Jayapura, Sam Stanley Meroje, mengatakan, "Tong Masih Di Sini, Tong Masih Berkarya," menjadi gambaran semangat generasi muda Papua untuk terus berkontribusi di tengah berbagai tantangan.
10: Serta merespon perubahan zaman yang kaya ini menjadi potensi besar dalam berbasis budaya lokal. Hari ini kan kita sudah lihat perkembangan, kalau di tadi, di sekitar tadi ini, kobok sagu kan sudah dari tradisional, sudah pakai di sini, ini sudah tadi fotografer banyak menampilkan, kita sudah tahu sedikit modern dari tradisional, tapi dia tidak meninggalkan maknanya.
3: Melalui Impact Papua, Film, Culture and Creativity, Imaji Papua berharap semakin banyak generasi muda Papua berani berkarya, berkolaborasi sebagai kekuatan dalam membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lina Umasugi melaporkan.
0: Koda Eral 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Koda Eral 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. Dan Koda Eral 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto, usai membuka kegiatan tersebut mengatakan, serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial, dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menambahkan, terdapat 2 target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
11: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi 2, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada dua target yang kita ingin capai. Personil yang kita libatkan adalah 300 orang.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Koderal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
12: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Koderal 10 kaitan dengan serbuan teritorial hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita. Inilah momen yang sangat tepat untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Koderal 10 kepada masyarakat kita.
0: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana-prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firmansyah melaporkan. Sebanyak 16.258 wajib pajak kendaraan bermotor di Papua berhak mengikuti undian Gebir Pajak 2026. Program tersebut menjadi stimulus pemerintah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
1: Pemerintah Provinsi Papua menjadikan Gebyar Pajak 2026 sebagai stimulus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program tersebut sekaligus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Gebyar Pajak 2026 merupakan bentuk apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar tepat waktu. Sebanyak 16.258 wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pengundian hadiah tahun ini. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kegiatan tersebut dibangun melalui sinergi sejumlah instansi. Kolaborasi melibatkan Bapenda Papua, Jasara Harja, Polda Papua, serta pemerintah kabupaten dan kota. Aryoko mengatakan penerimaan pajak kembali digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatannya mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
13: Tadi kami sudah sampaikan bahwa itu bisa disosialisasikan di lingkungan kerja. Artinya hari ini mereka yang mendapat ini salah satu atau lebih dari satu itu ASN, pasti dia akan memicu teman-teman lain di lingkungan kerja untuk bagaimana mereka juga berlomba untuk taat terhadap kewajiban mereka. Ataupun kenapa kita bilang masyarakat, ini kan tadi alamat itu jelas, ada di lokasi mana, ada di wilayah wilayah pelayanan samsat mana akan kelihatan. Jadi di lingkungan sosial mereka juga itu akan mendorong para wajib pajak di lingkungan sekitar untuk bisa berlomba-lomba atau bagaimana menyadari bahwa pentingnya membayar pajak. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ini merupakan insentif, stimulan sehingga bisa merangsang warga masyarakat lain untuk berlomba-lomba taat terhadap kewajiban-kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak itu sendiri.
1: Aryoko mengapresiasi dukungan Jasara Harja, kepolisian, pemerintah kabupaten dan kota dalam kegiatan tersebut. Ia berharap Gebyar Pajak mendorong masyarakat semakin sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Panitia menyediakan 2 sepeda motor, hadiah emas, dan sejumlah hadiah hiburan bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Proses pengundian diawasi notaris, Dinas Sosial Papua, dan kepolisian untuk menjaga transparansi. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun.
14: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
15: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi QRIS non tunai dari BNI, ada terpotong 10.000 lagi, dan itu sangat menolong masyarakat.
14: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
15: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
14: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi QRIS BNI. Naldik Solya melaporkan.
0: Pangdam 17 Cendrawasih meresmikan penggunaan jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Manem, Kabupaten Kerom. Jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat ini diharapkan dapat membantu peningkatan konektivitas dan aktivitas masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febrial Buyung Sikumbang meresmikan penggunaan jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Wonerjo, Distrik Manem, Kabupaten Kerom. Peresmian penggunaan jembatan Garuda Merah Putih ini dilakukan setelah jembatan tersebut diluncurkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia secara virtual dan terpusat dari Jakarta, bersamaan dengan 2.500 titik jembatan Garuda dan 3.000 titik sarana air bersih di berbagai wilayah di Indonesia. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febrial Buyung Sikumbang mengatakan, pembangunan jembatan Merah Putih merupakan bagian dari program TNI Angkatan Darat untuk membantu meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan di kawasan perbatasan negara.
16: Kodam 17 Cendrawasih melakukan peresmian jembatan Merah Putih di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih itu ada terdapat 76 jembatan yang sedang kita lakukan pembangunan, di mana 30 titik sudah selesai, termasuk salah satunya yang berada di Kampung Wonerjo yang sekarang kita berada. 42 titik dalam progres pembangunan dan diharapkan akhir bulan atau paling lambat bulan September seluruhnya 72 titik itu bisa selesai yang berada di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih. Yang berikutnya juga kita akan terus membangun, ada tambahan 95 titik jembatan. Ini sudah dilakukan asesmen, begitu selesai kita akan mulai membangun.
0: Menurut Pangdam, pembangunan jembatan Merah Putih telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di Papua, sebanyak 32.824 kepala keluarga telah menerima manfaat dari jembatan yang telah diselesaikan pembangunannya. Selain itu, infrastruktur jembatan juga meningkatkan konektivitas sekitar 140 kampung, serta mendukung akses masyarakat menuju berbagai fasilitas dasar, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
16: Di mana dari pembangunan ini kita dapat merasakan manfaat secara langsung, itu bisa meningkatkan hubungan atau konektivitas 140 desa atau kampung yang tersebar di wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ini juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kita berharap kegiatan ini terus kita lanjutkan supaya hal-hal yang dilakukan, yang dikerjakan ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
0: Sementara itu, Bupati Kerom Peter Gusbager menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerom. Menurutnya, kehadiran jembatan Merah Putih menjadi harapan baru bagi masyarakat karena dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Khusus di Kabupaten Kerom, terdapat 4 jembatan merah putih yang dibangun, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung konektivitas masyarakat, dan hal tersebut juga bisa melengkapi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah ada di Kabupaten Kerom, yang merupakan daerah perbatasan negara sekaligus beranda terdepan NKRI.
17: Hari ini TNI telah menyatakan wujud nyata membangun Kabupaten Kerom. Ada 4 jembatan di wilayah kami. Ini sebuah harapan baru bagi masyarakat, tapi sekaligus tanggung jawab bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk juga berkolaborasi menyelesaikan jalan-jalan yang ada di sini. Saya yakin ini bukan yang pertama, tapi TNI telah bekerja selama ini luar biasa di wilayah kami. Ini bukan hak. Saya yakin ini dampaknya signifikan karena ini menghubungkan Kampung Wembi dan Kampung Wambes. Ada 2 kampung di wilayah ini dan kami sudah membuat, Pemda Kerom sudah mengerjakan jembatan Kalimur itu, tapi masih jembatan Bel ya. Itu 2 tahun lalu saya bangun dan saya pikir ini akan mengkonekkan 2 kampung ini. Wembi akan memutar ke sana dan jembatan Kalimur koneksi ke Kampung Wambes. Jadi 2 kampung ini sekitar penduduknya hampir 2.000 ya, Wembi, Wambes dan Wonorejo ya sekitar 2.000 lebih. Manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat oleh jembatan ini ya.
0: Bupati Kerom menilai keberadaan jembatan Merah Putih bisa memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas warga yang akan merasakan langsung manfaat dari keberadaan jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Arul Firmansyah melaporkan. Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus keracunan MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi koreksi total.
1: Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus MBG di Depapre menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh SPPG di Papua. Ia mengingatkan pengelola dapur memperketat seluruh proses pengolahan makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Fakiri mengatakan penanganan kasus Depapre telah dikoordinasikan melalui jajarannya. Untuk proses hukum, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Polres Jayapura. Fakiri meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional BGN. Pedoman tersebut harus menjadi acuan dalam mengelola dapur dan memastikan proses pengolahan makanan berjalan baik.
18: Sebagai gubernur, saya cuma bisa mengingatkan kepada semua SPPG, semua dapur-dapur yang ada. Saya pikir penjabaran ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah dari BGN itu menjadi panduan utama untuk bisa melakukan penanganan dapur-dapurnya itu sebaik mungkin. Mata rantainya juga dilakukan yang benar supaya jangan sampai berulang kali menjadi hal-hal yang ya, kejadian serupa keracunan makanan. Kalau masaknya subuh, ya masaknya subuh.
1: Fakiri mendorong pengelola SPPG memanfaatkan bahan pangan dari masyarakat sekitar. Menurutnya, langkah tersebut dapat sekaligus mendukung perputaran ekonomi keluarga di daerah. Fakiri juga mengingatkan pengelola tidak menjadikan program MBG sebagai ruang mencari keuntungan berlebihan. Ia meminta seluruh pihak menjaga tujuan program yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Polda Papua siapkan 7.000 personil gabungan untuk mengamankan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Papua. Polda Papua bersama TNI dan pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sekitar 7.000 personil gabungan TNI Polri dan aparatur pemerintah daerah akan dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib. Selain pengamanan di lapangan, personil juga melakukan koordinasi dengan para tokoh serta berbagai pihak terkait, khususnya untuk menjaga situasi keamanan hingga pelaksanaan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
19: Kepolisian daerah Papua bersama-sama dengan stakeholder terkait dalam hal ini, rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, baik dari provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah hukum Polda Papua telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menggelar sekitar 7.000 personil gabungan TNI, Polri, dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pengamanan, koordinasi dengan para tokoh, demi lancar dan tertibnya pelaksanaan hingga detik-detik peringatan, detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
0: Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi hoax maupun informasi yang bersifat provokatif maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial maupun dari mulut ke mulut.
19: Tentu saja, Kepolisian Daerah Papua mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, hoax, provokasi dan ujaran kebencian yang beredar baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Tentu saja apabila seluruh masyarakat mendapat informasi atau masyarakat mendapat informasi berkaitan dengan gangguan keamanan, silakan melaporkan kepada call center 110, call center pelaporan untuk pelayanan petugas kepolisian setempat.
0: Kabid Humas Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif, baik itu menjelang, saat pelaksanaan maupun setelah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta masyarakat, diharapkan peringatan hari kemerdekaan tahun 2026 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Arul Firmansyah melaporkan. Persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Provinsi Papua telah mencapai 95%. Pemprov Papua masih mematangkan sejumlah bagian sebelum geladi bersih dan pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus.
1: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua mencapai sekitar 95%. Gubernur Papua Matius Fakiri memastikan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 17 Agustus 2026. Fakiri memantau langsung geladi kotor upacara bersama Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Papua Susana Wanggai. Pemantauan berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Kamis pagi. Geladi kotor mencakup persiapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Papua masih akan melakukan sejumlah penyempurnaan sebelum geladi bersih.
20: Tinggal besok kan mereka rapikan, kemudian pasti akan ada geladi bersih. Geladi bersih kan itu sudah bisa kita lihat, ya mungkin sampai 95 lah. Pelaksanakan itu di hari H-nya, baik di penaikan maupun penurunan. Nah, kita tunggu di bulan tanggal 17 jam 10 besok. Itu puncak dari semua latihan dilakukan, baik geladi kerangka, geladi kotor hari ini dua, nanti kemudian geladi bersih. Supaya itu menjadi bagian daripada upacara.
1: Ia meminta seluruh peserta memaknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda yang mengikuti upacara. Selain Gubernur Papua, pemantauan geladi kotor turut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua akan digelar di Stadion Mandala Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pangdam 17 Cendrawasih pastikan akan memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan TNI telah menyiapkan langkah antisipasi dan memperkuat pengamanan menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Menurut Pangdam, pihaknya sudah melakukan pemetaan di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian khusus, terutama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, terdapat sejumlah wilayah yang mendapat penebalan kekuatan pengamanan. Namun lokasi dan jumlah kekuatan tersebut tidak dapat disampaikan secara spesifik dengan pertimbangan keamanan. Pangdam menegaskan, Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas, baik selama rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maupun pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
21: Kami di Kodam 17 Cendrawasih meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dalam rangka menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut 17 sampai dengan acara puncak upacara 17 itu kami sudah melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi dengan memetakan titik-titik ataupun daerah yang mungkin menjadi perhatian, penguatan skema keamanan di sana, khususnya di daerah pegunungan dan di daerah Papua Tengah. Dan ada beberapa pergeseran kekuatan pengamanan di beberapa daerah yang kami anggap perlu ada penebalan untuk bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Walaupun secara spesifik mungkin tidak bisa saya jelaskan, itu bagian dari konsep pengamanan yang kami lakukan. Namun kami dari Kodam 17 Cendrawasi berkomitmen penuh untuk bisa semaksimal mungkin menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas, baik dalam rangka menyambut acara 17 Agustus maupun acara puncak peringatan kemerdekaan dengan pelaksanaan upacara di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab kami.
0: Selain itu, Kodam 17 Cendrawasih juga telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur operasi TNI, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan ketertiban yang tetap terjaga hingga pada pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
21: Kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Korps TNI yang ada, dengan kepolisian, untuk sama-sama bagaimana menciptakan situasi keamanan, ketertiban bisa terjaga sampai dengan pelaksanaan acara puncak 17 Agustus di wilayah Papua ini. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan rangkaian kegiatan menyambut 17 dan upacara tanggal 17 itu bisa berlangsung dengan aman.
0: Untuk itu, Pangdam menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia dengan damai, penuh kegembiraan, serta tidak perlu merasa panik maupun takut dalam menghadapi berbagai kegiatan dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Arul Firmansyah melaporkan. Dan pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Ya, baik pendengar, pukul 19.40 menit waktu Indonesia Timur ya, dan sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Tentunya sudah hadir untuk Anda di malam hari ini. Warta Berita Papua Selintas Sepekan hadir setiap hari Minggu ya. Tentunya hadir untuk Anda semua, seluruh pecinta perusahaan atau dimanapun Anda berada. Ya, dan selanjutnya sebelum nanti kita jelang bersama tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, untuk edisi hari Minggu 16 Agustus 2026, kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen ya. Untuk malam hari ini selepas Warta Berita Gema Papua, mimbar agama Kristen Protestan dihadirkan untuk Anda. Ya, dengan satu judul, ya ini judulnya juga keterkaitan, kita akan jelang hari kemerdekaan begitu ya. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan untuk mimbar agama Kristen Protestan malam hari ini, kami hadirkan satu judul, Merdeka Untuk Melayani Hidup Oleh Roh, yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Bella Avani Adriani Waromi, dengan ayat Alkitab yang akan mendasari dari kitab Galatia 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Umat Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita tentunya untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya di malam hari ini, Ibu Bella Evani Adriani Waromi, Merdeka Untuk Melayani Hidup Oleh Roh, Galatia 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Sebelum kita ikuti mimbar agama Kristen Protestan, satu tembang mengawali kebersamaan kita dalam mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini. Bagai sekuntum bunga di taman, lagu yang dipopulerkan oleh Elza Nusa, pendengar, hadir untuk Anda di malam hari ini versi covernya ya, saya hadirkan untuk Anda. Saat malam untuk Anda semua, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.

Shalom para pendengar setia RRI Jayapura dimanapun berada. Dari Angkasa Pura sampai ke Muara Tami, dari perbukitan hingga pesisir pantai Port Numbai yang kita cintai. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan nafas kehidupan yang baru. Saya Bella Waromi, penyuluh agama dari Kementerian Agama Kota Jayapura, Seksi Urusan Agama Kristen, merasa sangat bersyukur bisa menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian dalam ruang renungan ini. Sebelum kita mulai dengan renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengar suaramu. Kiranya Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami, agar kami menerima firman ini bukan hanya sebagai informasi, tetapi sebagai kekuatan untuk hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari pendengar, bayangkan sebuah taman. Bila dirawat, taman itu menghasilkan buah dan menjadi tempat yang menyejukkan banyak orang. Bila ditelantarkan, gulma mengambil alih dan taman itu kehilangan manfaatnya. Hidup rohani kita serupa. Bila dipimpin roh, kita berbuah. Bila dibiarkan, dorongan lama merusak hasilnya. Pembacaan utama kita di hari ini terdapat dari Galatia 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus,

ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Dari bacaan ini, Paulus menegaskan dua jalan hidup yang saling bertolak belakang, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Ini bukan sekedar soal tindakan luar. Ini soal siapa yang memimpin kehidupan kita. Apakah nafsu lama yang mengarahkan atau Roh Kudus yang menuntun? Paulus mengajak kita berjalan oleh roh. Ungkapan ini terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Berjalan oleh roh berarti setiap langkah sehari-hari, kata-kata kita, reaksi kita saat kita tersinggung, pilihan kita saat kita tergoda, diletakkan di bawah tuntunan Roh Kudus. Hidup oleh roh bukan pasif, ia aktif dan konkret. Perhatikan istilah buah yang disebut Paulus. Buah tidak tumbuh serta-merta, ia butuh akar yang sehat dan perawatan terus-menerus. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, adalah karakter yang terbentuk ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ketika buah ini tampak, ini menjadi bukti nyata bahwa roh bekerja di dalam kehidupan kita. Kebebasan yang Kristus berikan bukanlah lisensi untuk memuaskan hawa nafsu. Sebaliknya, kebebasan sejati memampukan kita menahan diri, memilih yang baik, dan memakai hidup kita untuk melayani. Mengikuti dorongan daging menjadikan kita budak kebiasaan. Mengikuti roh memerdekakan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ingat juga bahwa pertumbuhan rohani terjadi dalam komunitas. Paulus menegaskan perlunya saling menegur dan menolong agar tidak menjadi sombong dan supaya buah roh terus berkembang. Kita saling membutuhkan. Kita butuh nasihat, dorongan, koreksi yang penuh kasih. Itulah konteks di mana hidup oleh roh bertumbuh. Saudara-saudari pendengar, mulailah hari dengan doa singkat. Minta roh Allah menunjukkan satu sikap atau kebiasaan yang perlu diubah hari ini. Pilihlah salah satu buah roh untuk dilatih minggu ini, dan lakukan satu tindakan kecil setiap hari untuk melatihnya. Latih penguasaan diri secara konkret. Coba menahan diri dari kebiasaan memuaskan diri. Bergabunglah dengan teman rohani atau kelompok kecil untuk saling mendoakan, saling menegur, serta saling berbagi pergumulan. Gunakanlah kebebasan Anda untuk melayani. Lakukan satu tindakan kasih nyata di lingkungan, seperti membantu tetangga, mendukung keluarga yang kesulitan, atau terlibat dalam pelayanan gereja. Hidup oleh roh mengubah taman hati kita menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Kebebasan Kristen bukan izin untuk memuaskan diri, melainkan kuasa untuk memilih kasih, penguasaan diri, dan pelayanan. Ketika buah roh nyata dalam kehidupan kita, dunia di sekitar kita melihat bukti bahwa Kristus memerdekakan dan membaharui manusia. Saudara-saudari pendengar, mari kita tutup perenungan kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau mengaruniakan roh-Mu yang menuntun dan membentuk kami. Ampuni kami bila kami sering hidup menurut daging. Ajari kami berjalan oleh roh agar hidup kami menghasilkan buah yang memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami supaya kebebasan yang kami miliki bisa kami pakai untuk melayani sesama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Para pendengar, kiranya berkat, hikmat, dan damai Kristus menyertai kita semua. Saya Bella Waromi dari Kementerian Agama Kota Jayapura, pamit undur diri, Tuhan memberkati.

Oke, pendengar, selamat malam kembali menyapa Anda semua di malam hari ini. Saat ini pukul 20 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang tentunya masih terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian mimbar agama Kristen Protestan di malam hari ini, disampaikan oleh hambanya Ibu Bella Evani Adriani Warobi dengan satu judul Merdeka untuk Melayani Hidup oleh Roh, terambil dari kitab Galatia 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Kidung-kidung pujian ya, lagu-lagu rohani Kristiani sudah kami hadirkan, sudah saya hadirkan untuk mewarnai suasana malam Anda. Ya, dan untuk saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda yang ada di kota Jayapura, Anda yang ada di Kabupaten Jayapura, Anda yang ada di seputaran Kerom, yang ada di seputaran Sarmi ya, selamat malam saja untuk Anda semua dan selamat menikmati saja suasana malam hari ini. Ada yang bertanya Ketung di Mambramo Tengah ya, apa tidak dengar RRI seperti itu ya. Oke, karena memang beberapa waktu lalu sempat ada informasi juga, jadi kalau sudah dapat signalnya RRI seperti itu ya, jadi posisi itu sudah seperti itu, posisi kalau kayak apa namanya sampai naik-naik ke atas begitu ya, entah atas pohon atau seperti apa, pokoknya dapat jaringan yang bagus, sudah tahan pas di situ seperti itu. Dan kalau misalkan di tempat Anda, misalkan di Mambramo, kemudian jaringan internetnya bagus seperti itu, nanti bisa di-download ya aplikasi RRI Digital, nanti bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, baik Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, luar negeri, RRI Net ya, pokoknya ada konten-konten menarik di dalamnya. Terima kasih tentunya buat Anda yang terus bersatu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura. Ada yang katanya di seputaran angkasa nih ya, yang pantau pagi sampai malam nonstop ada Bang Jess Jikwa, Om Bos begitu ya. Di seputaran angkasa selamat malam saja, terhibur selalu, yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Jayapura ya. Selamat malam. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini. Oke, dan tentunya buat Anda yang saat ini lagi menikmati, kalau jam segini tuh biasanya makan malam ya, atau Anda makan malamnya sudah sejak tadi begitu ya, tadi jam 7 itu sudah makan malam, atau sementara lagi makan malam, atau sementara masih mempersiapkan segalanya untuk menikmati makan malam. Oke, baik, apapun itu, selamat menikmati saja kebersamaan Anda bersama orang-orang terkasih. Selamat menikmati malam hari ini dengan segala sukacita pastinya, karena kesukacitaan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi pokoknya segala sesuatunya tergambarkan bahagia seperti itu ya. Aduh, sampai-sampai HP ini jatuh ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Persembahan terbaik pendengar terus hadir menemani suasana malam Anda. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.
4: Oke, pendengar, pukul 20:33 waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Karena sekarang hari Minggu, jadi biasanya segalanya sudah mulai dipersiapkan ya. Entah itu pakaian yang akan digunakan esok kembali bekerja, beraktivitas, ataukah juga seragam sekolah ya. Karena besok tanggal berapa? Besok tanggal 17 Agustus 2026, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ada upacara yang dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Untuk kita yang ada di Papua ya, khususnya yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi seperti itu, nanti pelaksanaannya ada tingkat provinsi, kabupaten, kota ya. Untuk tingkat provinsi di Mandala, kemudian tingkat Kota Jayapura juga dilaksanakan, Kabupaten Jayapura, Kerom dan Sarmi dan sekitarnya seperti itu ya. Dan di seluruh negara Republik Indonesia. Jadi untuk esok biasanya sudah mulai mempersiapkan segalanya dari hari ini seperti itu ya. Seragam sekolah, pakaian ke kantor yang digunakan untuk upacara besok ya sudah disetrika rapi agar esok bisa apa namanya siap gerak begitu ya. Tidak ada yang terlewatkan. Semuanya sudah dipersiapkan dari malam hari ini. Oke, dan ada satu informasi untuk Anda. Kali ini informasinya adalah emosi. Emosi itu wajar ya. Emosi itu wajar untuk setiap kita manusia. Emosi itu manusiawi sekali ya. Emosi, kalau ada yang buat kita sampai naik marah atau emosi seperti itu, sangat manusiawi sekali karena kita manusia seperti itu ya. Bukan ada sesuatu yang membuat kita jadi emosi itu meluap-luap kemudian kita senyum-senyum saja ya. Oke, mungkin disenyumin awal tapi kalau lama-kelamaan emosi naik juga seperti itu ya. Sering memendam emosi, apakah ada dampaknya untuk kesehatan ya? Informasinya hadir untuk Anda di malam hari ini. Oke, buat Anda yang sering memendam emosi, setiap orang tentunya pernah merasakan marah, pernah merasakan kecewa, sedih ataupun cemas. Namun tidak semua orang terbiasa mengungkapkan apa yang dirasakan. Sebagian orang memilih memendam emosi dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Sesekali menahan emosi merupakan hal yang wajar begitu ya. Ah, tidak mengapalah lagi emosi, tapi sekali ini jadi tidak apa-apa sudah seperti itu. Namun ketika tekanan psikologis ini berlangsung terus-menerus tanpa pengelolaan yang sehat, Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Yuk kita dengarkan bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat PPPDSKJL Dr. Lahargo Kembaran SPKJ. Beliau menjelaskan seperti ini ya, bahwa tubuh dan pikiran sebenarnya tidak bekerja secara terpisah. Kembali, tubuh kita dan pikiran kita sebenarnya itu tidak jalan berpisah ya, searah sebenarnya dan tidak bekerja secara terpisah. Ya, disampaikan ketika seseorang mengalami stres, otak akan mengaktifkan yang namanya hipotalamik, pituitari, adrenal atau HPA axis dan juga sistem saraf simpatis. Aktivitas tersebut kemudian memicu tubuh menghasilkan berbagai hormon dan mediator stres termasuk yang namanya kortisol dan katekolamin. Jadi ketika seseorang mengalami stres, otak mengaktifkan HPA axis tadi dan juga sistem saraf simpatis. Kemudian yang menjadi pertanyaan terus seperti ini ya, saat stres berlangsung terus-menerus begitu ya, saya ini stres ini dan berlangsungnya bukan saat ini saja, tapi ternyata stres ini tuh berlangsung terus-menerus. Saudara pendengar, pada dasarnya respon stres ini merupakan mekanisme normal tubuh seseorang. Ketika menghadapi ancaman atau ketika menghadapi tekanan, tubuh mempersiapkan untuk merespon situasi tersebut. Masalah dapat muncul ketika stres tidak kunjung mereda dan berlangsung dalam jangka panjang. Dan menurut Dr. Lahargo, pada stres kronis, regulasi kortisol dan sensitivitas reseptor glukokortikoid ini dapat mengalami perubahan. Jadi keseimbangan sitokin juga dapat terganggu sehingga respon inflamasi dan fungsi sel imun berpotensi mengalami disregulasi. Jadi sederhananya itu seperti ini ya. Sederhananya itu tekanan psikologis dapat memengaruhi otak, kemudian sistem hormonal dan saraf hingga akhirnya berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi menjadi satu kesatuan gitu ya, tidak terpisah. Tekanan psikologis kita ini mempengaruhi otak, juga sistem hormonal dan juga saraf, dan akhirnya akan berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh kita. Dan hal inilah yang menunjukkan bahwa kesehatan mental memang memiliki hubungan biologis dengan kesehatan fisik. Jadi yang menjadi pertanyaan juga mungkin tiba-tiba timbul gitu ya di benak kita, bukan berarti semua penyakit berasal dari pikiran ya. Jadi karena tadi berbicara tentang kekebalan tubuh, kemudian kita berpikir bahwa oh ternyata semua penyakit ini berasal dari pikiran kah, seperti itu. Saudara, meski terdapat hubungan antara stres dan berbagai proses biologis dalam tubuh, bukan berarti setiap keluhan fisik disebabkan oleh masalah psikologis ya, seperti itu. Sebagian informasi untuk kita semua, Dr. Lahargo mengingatkan bahwa masyarakat agar tidak terjebak pada anggapan bahwa semua penyakit itu berasal dari pikiran. Hubungan antara kesehatan mental dan juga kesehatan fisik tidak berarti seseorang harus menyalahkan dirinya sendiri ketika mengalami suatu penyakit. Contohnya seperti ini, misalkan pada penyakit autoimun. Hingga kini penyebab autoimun ini belum dapat dijelaskan oleh satu faktor saja. Jadi kondisi tersebut bersifat multifaktorial begitu ya, dan dapat melibatkan faktor genetik, hormonal, infeksi, lingkungan, merokok, mikrobioma, epigenetik, hingga faktor psikososial. Jadi bukan satu saja faktornya, ada beragam begitu ya. Karena itu tidak tepat kita mengatakan bahwa seseorang mengalami penyakit autoimun hanya karena terlalu banyak memendam masalah ya. Nah itu dia, itu menjadi pemahaman untuk kita bersama. Kemudian pertanyaan yang muncul kembali, memendam emosi bukan berarti pasti sakit begitu ya. Bukan berarti kita memendam emosi langsung itu pasti sakit begitu. Penting pula untuk membedakan antara memendam emosi dan mengalami stres kronis. Memendam emosi dan mengalami stres kronis. Saudara, tidak semua orang yang pernah menahan emosi akan mengalami gangguan kesehatan. Begitu pula, tidak semua orang yang mengalami stres berat akan mengalami penyakit tertentu. Ada jutaan orang dapat mengalami tekanan psikologis tanpa kemudian mengalami penyakit autoimun. Sebaliknya juga, seseorang juga dapat mengalami penyakit autoimun meskipun tidak merasa pernah mengalami stres berat atau memiliki kebiasaan memendam emosi. Dengan demikian, bisa kita katakan seperti ini ya. Stres lebih tepat dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi tubuh, bukan sebagai penyebab tunggal suatu penyakit ya, seperti itu. Kemudian perlu untuk semua kita ketahui juga bagaimana belajar untuk menyalurkan emosi ya, belajar untuk menyalurkan emosi yang dengan sehat. Alih-alih kita berusaha menghindari seluruh stres, yang lebih penting adalah membangun kemampuan untuk pulih setelah mengalami tekanan ya. Dokter Lahargo menyarankan ada beberapa kebiasaan yang dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, seperti tidur cukup dan juga teratur begitu ya. Tidur cukup dan juga teratur, kemudian melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kondisi kesehatan kita, kemudian menerapkan pola makan seimbang, berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol, serta menjaga hubungan sosial. Seseorang juga dapat belajar mengenali dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Misalnya melatih pernafasan kita, relaksasi mungkin, mindfulness bisa dilakukan juga, atau berbicara dengan orang-orang yang dipercaya, menyalurkan emosi. Kembali sebagai informasi untuk kita ya, menyalurkan emosi bukan berarti harus menceritakan semua masalah kita kepada orang lain. Yang terpenting adalah tidak mengabaikan emosi yang muncul dan memiliki cara yang sehat untuk mengelolanya. Jadi jika stres sudah menyebabkan gangguan tidur berkepanjangan, kecemasan ataupun kesedihan berat, kemudian mengganggu pekerjaan dan hubungan Anda, atau sulit dikendalikan oleh Anda sendiri, seseorang dapat berkonsultasi tentunya dengan profesional kesehatan mental. Oke pendengar, itu dia ya, sedikit banyak informasi untuk Anda, ada bahasa-bahasa klinisnya seperti itu, tapi disederhanakan dengan bahasa yang lebih sederhana agar kita mampu memahaminya seperti itu ya. Sering memendam emosi, apakah ada dampak bagi kesehatan tubuh? Ada, tetapi tidak secara langsung seperti itu ya. Dan ketika kita lagi emosi dan stres itu hal yang berbeda ya, apalagi yang disebut dengan stres kronis. Jadi ketika itu sangat mengganggu sekali, kita tidak bisa tidur, mengganggu tidur kita, tidak bisa beristirahat secara berkesinambungan panjang waktunya, kemudian mengganggu hubungan sosial kita, dan ada hal-hal yang mengganggu, itu dia yang bisa kita konsultasikan dengan dokter spesialis seperti itu. Tetapi ketika emosi yang adalah manusiawi sekali ini, kita mampu mengelolanya dengan baik, mampu mengelola stres itu dengan dengan baik, tidak akan mengganggu kesehatan kita seperti itu ya. Karena terus kita jalin komunikasi, hubungan yang baik dengan rekan-rekan, dengan kehidupan sosial, kemudian juga menyalurkan emosi, bukan berarti oh ya semua cerita apa gitu ya, diceritakan sama semua, sama siapa saja, kemudian diceritakan semua, tidak demikian juga. Ada poin-poin yang mungkin bisa ketika Anda menyampaikan, bisa Anda mendapatkan ketenangan seperti itu. Itu tidak mengapa, tapi tidak harus semuanya. Tetap olahraga fisik begitu ya, atau relaksasi mungkin juga bisa Anda lakukan. Dan tentunya bagaimana mengelola emosi ini dengan baik, dengan

terjaga dengan baik, ya kenapa tidak? Kalau kita membutuhkan bantuan dari orang lain, dalam hal ini dalam dalam hal ini dokter spesialis kejiwaan seperti itu, ya. Karena hari ini tuh banyak yang berpikir seperti ini, ya. Kalau sudah ke dokter yang di belakangnya tuh SPPKJ begitu, ya. SPPKJ, oke. Dokter spesialis kejiwaan. Oh, ini berarti kayaknya yang sudah itu, ya, yang sudah tahap sampai ODGJ dan sebagainya. Tidak demikian, ya, karena kita sulit tidur atau kecemasan itu juga menjadi bagian dari dokter spesialis kejiwaan. Kenapa tidak untuk kita konsultasikan agar ada pola-pola juga yang mungkin diberikan kepada kita agar kita mampu mengelola emosi kita, mengelola secara psikologis yang baik untuk kesehatan kita, bisa kita dapatkan dari dokter spesialis, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu sangatlah baik, ya. Oke, pendengar, pukul 20.47 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Lagu-lagu hiburan kembali hadir, ya, menemani suasana malam Anda. Kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan. Ya, seneng kan? Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Benar-benar perjuangan banget, nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai satu untuk naik ke lantai duanya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepat banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara, sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat tuh belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada yang juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27 itu.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih mas, mau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah jadi skadron ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Ditreskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantara perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi ada. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaban kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henryku menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, para medis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan, pelayanan di semua puskesmas dan pusdu dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernafasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgen, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas, atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7.7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada yang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pue Wanacanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, baik pendengar, Anda bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 21.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya Sofi, pendengar, masih terus temani Anda sampai tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya berharap untuk Anda semua tidak pindah channel, tetap di frekuensi kesayangan Anda 96,07,6 MHz. Kemudian Anda yang ada di wilayah Sentani 93,3 MHz. Genyem dan sekitarnya 88,8. Dan juga Anda yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada, kembali ucapan selamat malam untuk Anda semua yang tentunya masih terus bersama Pro 1 RRI Jayapura. 30 menit ke depan kurang lebihnya, kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, dalam siaran mini drama, siaran drama radio yang kami hadirkan tentunya untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya untuk Anda semua, nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, siaran mini drama, drama radio kami hadirkan dari produksi dari RRI Ranai, Dering Telepon Ibu ya, untuk Anda di malam hari ini. Oke, kita jelang dengan lagu-lagu hiburan terbaik. Waduh, lagu-lagu hiburan ya menemani suasana malam Anda. Pastikan Anda terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu tembang dari miliknya Iga Mawarni, Kejujuran untuk Anda.

Iya, baik pendengar, pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan ikuti bersama ya siaran mini drama, drama radio untuk malam hari ini. Dan untuk edisi malam hari ini, hari Minggu tanggal 16 Agustus 2026, kita akan ikuti bersama siaran drama radio dari RRI Ranai dengan judul Dering Telepon Ibu. Seperti apakah jalan ceritanya? Kita ikuti bersama.

0: Bu, salaman dulu. Ira mau berangkat ke sekolah dulu ya.
1: Iya, Nak. Ini uang jajannya. Beli jajannya yang sehat ya. Nanti bawa motornya hati-hati. Jangan terlalu buru-buru. Ingat, kalau mau nyebrang nanti, nyalakan lampu sennya dulu. Jangan dadakan.
2: Ya, ya.
1: Nih juga helmnya, jangan lupa dipakai. Nanti kalau udah sampai sekolah, jangan lupa kabari ibu ya. Biar ibu gak khawatir.
2: Iya, Bu. Cerewet banget.
0: Dah.
2: Ibu lagi, kenapa sih telepon terus?
3: Hai Ira.
0: Hai juga Nadia. Halo Bu, apa? Iya, gak kedengeran nih, jaringannya kurang bagus. Udah, matiin aja ya teleponnya Bu, Ira lagi sibuk nih.
3: Loh, kok dimatiin? Siapa yang telepon?
0: Gak ada, biasalah, gak penting. Yuk kita ke kelas,
3: ayo.
0: Pulang sekolah, kita jalan-jalan yuk.
3: Ayo, gimana kalau kita makan bakso di rumah makan yang baru buka itu? Katanya bakso di sana enak loh.
0: Boleh juga tuh. Apalagi sih ini apa?
3: Siapa sih? Angkat aja dulu, kali aja penting.
0: Enggak, ganggu aja. Ayo kita jalan.

0: bakso-nya gede banget, pasti enak nih.
1: Ternyata benar ya apa yang dikatakan teman-teman, baksonya enak banget. Lain kali kita coba bakso di tempat lain lagi ya.
0: Pasti dong, setiap ada tempat baru yang baru buka, kita wajib cobain. Om, ayo kita makan. Wih, rasanya pasti enak banget nih. Makan aja sepuasnya Nadia, tenang aja aku yang bayar.
1: Serius? Wah, kamu memang hebat Ira. Kadang aku iri loh sama kamu. Hidup mewah, dikasih uang jajan banyak, ke sekolah bawa motor sendiri. Apa yang kamu minta, semua dituruti orang tuamu. Pasti banyak anak-anak yang pengen hidup kayak kamu.
0: Iya sih, semua keinginan aku emang ibu aku turutin. Kemana-mana selalu nanyain kabar. Kadang aku risih, emangnya orang tua kamu gimana? Apa mereka gak pernah nurutin keinginan kamu juga Nadia?
1: Orang tuaku sudah gak ada Ira. Aku tinggal sama nenekku. Pagi hari aku sudah bangun bantuin nenekku bersihin rumah, siapkan sarapan. Capek aku.
0: Beneran?
1: Iya Ira, belum lagi kalau malam sebelum tidur aku harus gosok baju sekolah dulu biar bisa tampil rapi ke sekolah. Uang jajanku saja kadang dikasih kadang juga enggak. Maklum, nenekku juga bukan orang yang mampu. Ke sekolah saja aku harus cari tumpangan. Kalau enggak ya enggak bisa sekolah.
0: Hah?
1: Makanya kamu tuh harus bersyukur Ira masih punya orang tua yang sayang sama kamu. Andai aja orang tuaku masih ada.
0: Hah? Ada 10 panggilan gak terjawab.
2: Halo? Ira, kamu kemana aja sih? Ditelepon dari tadi tak diangkat. Ibu masuk rumah sakit nih. Tadi terjatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri.
0: Apa? Hah? Ibu?
1: Kenapa, Ra?
0: Ibu aku masuk rumah sakit Nadia. Aku harus pulang.
1: Ira, aku harus gimana ini?
0: Udah, kamu cari tumpangan aja ya.

0: bangun, Bu. Maafin Ira, Bu. Ira salah, Bu. Nggak pernah ngormatin Ibu. Ira janji nggak akan gitu lagi, Bu. Bangun. Ira nggak mau kehilangan Ibu.
1: Kamu nih, Ira. Kalau diteleponnya diangkat. Sesibuk apa sih kamu itu? Sampai-sampai telepon dari orang tua saja nggak diangkat. Ingat ya, kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu kamu, pasti kamu menyesal.
2: Nak, kamu sudah pulang.
0: Ibu, ini Ira. Maafin Ira, Bu.
2: Iya, Ira. Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa. Lain kali jangan ulangi lagi ya. Kalau ibu telpon, ya diangkat. Kalau ibu WA, juga dibalas. Ibu begitu kan bukan karena ibu cerewet. Tapi ibu berusaha memberikan kamu yang terbaik. Jadi anak yang baik ya, nak.
0: Iya, Bu. Ira janji, Ira akan jadi anak yang baik. Ira

Ring telepon dari ibu mungkin terasa mengganggu hari ini. Namun ketahuilah bahwa suatu hari suara itulah yang paling kamu rindukan saat ia telah tiada.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar, pukul 22 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur ya. Karena kebetulan tadi dalam siaran mini drama judul yang diangkat untuk malam hari ini dari RRI Randai ya, Dering Telepon Ibu. Jadi langsung deh ya, dihadirkan beberapa lagu yang ya sekedar mengingatkan kita kembali akan kedua orang tua atau orang-orang yang kita kasihi, seperti itu ya. Oke, dengan harapan dapat menghibur Anda semua. Kita masuk dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silahkan nanti Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu, monggo ya. Dipersilahkan, waktu tersedia untuk Anda dimulai dari sekarang. Oke, 536-386, lagu Indonesia, lagu mancanegara boleh. Jangan lupa judul lagunya, nama penyanyinya belum pernah di request ya. Saya berharap demikian, tolong ya. Jadi kalau beberapa waktu lalu, kalau mungkin Anda paling favorit, senang dengan lagu itu, lagu siapa gitu ya. Tetapi kalau sudah pernah di request, jangan ya, diganti lagu yang lain yang belum pernah Anda request, seperti itu. Jadi sudah dipilih-pilih dari sekarang. Oke, lagu Indonesia, lagu mancanegara boleh ya dihadirkan untuk malam hari ini. Langsung saja saya buka line teleponnya untuk Anda di 0967536386. Sudah ada penelpon pertama, langsung saja saya sapa, ada siapakah? Oke, halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam, Mbak
1: Tuh. Malam juga, luar biasa. Kakak Yus buka jalur ini ya.
2: Biasa di luar.
1: Ada bulan di luar kah? Tidak ya.
2: Ada pas sabit.
1: Oh, bulan sabit. Oke. Soalnya tadi masuk-masuk sore kan ada teman ini toh, ada teman guru satu bilang, coba kamu lihat keluar. Bulan sabit dia ada berpasangan dengan ada bintang satu. Oke, okay. Terus lanjut cerita bintang satu dengan apa namanya bulan tuh di mana? Langsung lanjut request lagu. Oh, tolong, siap kakakku malam ini mau dengar lagunya siapakah?
2: Jadi ada Father, Mother. Mm-mm. Nah sekarang Brother.
1: Brother, aduh luar biasa sih.
2: Tapi ini lagu ambon katai.
1: Brother?
2: Tidak, bukan maksudnya tuh. Ini kakak.
1: Aduh, lagu itu tuh dikenal sekali kan. Aduh.
2: Kita bawa ke mama. Itu di sini.
1: Aduh. Itu lagi. Ini yang versi apa namanya? AI kah?
2: Iya. Dari Latris.
1: Aduh, itu lagi. Saya tuh pernah putar lagu itu. Aduh. Yaudah terlalu dalam, kakak, tolong. Aduh, siap-siap supaya mama bapak swada tambah ini lagi ya.
2: Iya. Rindu biar lewat lagu saja.
1: Betul sekali. Itu sudah. Oke. Siap kakakku. Ada kakak Yus sudah bergabung malam hari ini ya. Kalau tidak salah pernah dengar, bukan pernah juga ya. Saya senang juga dengan lagu ini. Semoga nanti dapat menjawab Anda semua ya. Oke. Aduh, nanti kita dengar saja lirik lagunya tuh seperti apa jalan ceritanya ya. Oke, 536-386. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Kak Anita. Malam ini mau dengar lagunya siapa, Kakak Nita?
3: Aku mau dengar dari Panci.
1: Dari?
3: Panci. Panci.
1: Panci.
3: Tapi lupa judul.
1: Coba menyanyi sedikit. Tipe lagu yang bagaimana?
3: Tarik nafas.
1: Iya, tarik nafas dulu. Oke, satu, dua, iya, buang pelan-pelan.
3: Habis itu baru lepas.
1: Iya, lepas. Tarik nafas satu kali lagi dulu, ya. Buang. Oke, seboleh. Lagu apa?
3: Ini, jadi lagunya tuh seperti ini. Salah
1: cara
3: bila malam.
1: Oh begitu. Kenapa ada salah bila mau menyampaikan aku, apa begitu kan?
3: Aku mengagumimu.
1: Salahkah bila malam ini aku mengakui dan ya, lain kekasih, sebagainya. Kan? Judulnya tuh kekasih kakak.
3: Iya.
1: Luar biasa.
3: Itu sudah kekasih hati.
1: Oke, siap. Ditunggu kakak sayang ya.
3: Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Iya.
3: Siapa yang itu?
1: Di sini saya sendiri standby itu ada Bung Anca, Bung Mansa. Bung Mansa lagi ngopi-ngopi, lagi santai. Itu lagi. Nanti habis ini baru saya minta ya. Iya, kakak mam apa namanya Kakak Nita yang minta, baru nanti saya bantu minum sini toh.
3: Iya.
1: Oke, kakakku ditunggu lagunya ya.
3: Iya,
1: kakak
3: salam dari Maya.
1: Dari?
3: Dari Maya.
1: Oke, salam balik.
3: Bapaknya itu kata siapa Mansa kata siapa?
1: Oh iyo.
3: Bang Mansa Mewah.
1: Oh Bang Mewah. Oke, siap.
3: Iyo.
1: Salam balik untuk semua di sana.
3: Terima kasih. Sama-sama. Bapak semua selamat malam, selamat bertugas.
1: Iya.
3: Semangat.
1: Siap. Amin. Iya, terima kasih ada Kakak Nita sudah bergabung. Ada salam dari siapa tadi? Maya ya. Oke. Iya, semoga ini apa namanya Bung Miki ya lagi pantau di seputaran Dok 9 sana. Oke, satu tembang miliknya Panci Pondak dengan Kekasih. 536386 saya terima lagi yang mau bergabung. Halo, selamat malam.
4: Malam, Mbak Sofi.
1: Iya, malam juga. Siapa di mana?
4: Dia.
1: Sweet
4: Sally.
1: Apa?
4: Sweet.
1: Sally. Oke. Coba mari.
4: David Kurni.
1: Apa? David. Oh, David Kurni. Oke. Sungguh mantri anak dokter.
4: Dari film apa tuh?
1: Dari apa? Dari apa? Coba. Aduh, siap abangku dihadirkan ya.
4: Oke, baik.
1: Oke.
4: Selamat bertugas. Tabea.
1: Terima kasih, Tabea. Ya, apa?
4: Anci lagi, sorry. Sampaikan kok. Anca.
1: Oh iya, Anca. Anca. Sekarang tuh singkat Anca toh. Efisiensi toh, jadi efisiensi kata-kata juga.
4: Oke,
1: tapi ya bangku, terima kasih Abang Afe ya sudah bergabung. Selamat malam saja. Satu lagi yuk, silahkan yang mau bergabung di 536386. Oke, di belakangnya Abang Afe. Selamat malam.
5: Selamat malam adikku, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak. Silahkan, lagunya apakah?
5: Lagu Mancanegara.
1: Boleh, apa tuh?
5: Yang menyanyi Dusty Rivers.
1: Dusty Rivers. Oke, judulnya
5: My Mother Was an Angel.
1: My Mother Was an Angel. Oke, dari Dusty Rivers. Tunggu ya. Oke, siap ditunggu ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Selamat mendengarkan dua teman yang tadi.
1: Itulah, lagi melengkapi semua. Oke, siap.
5: Bilang apa? Kekasih dia bilang apa itu? Anita.
1: Iya.
5: Mau masih tuh cari lagu baru bicara. Jangan nanti di lagu setelah ditanya.
1: Salah kabila okay, malam ini. Oke. Oke, baik. Terima kasih Abang Baju Radio ya sudah bergabung. 4 penelpon dulu, yang lain ditahan. Sabar, sabar gitu ya. Oke, okay, selamat malam. Saya mau menyapa juga ada pendengar setia di angkasa sana ya. Ada Bung siapa tadi, Bung Jikwa begitu ya, selalu pantau katanya Pro 1 nih pagi sampai malam. Oke, okay, nonstop yang ada di seputaran angkasa pokoknya untuk semuanya. Selamat malam, terhibur untuk malam hari ini. Kemudian di Kampung Kayu Batu, Kayu Pulau, keluarga Sibi, pokoknya untuk semuanya yang terus pantau juga di seputaran Kampung Kayu Pulau, Kayu Batu ya, terhibur selalu juga untuk malam hari ini. Oke, okay, sudah ada beberapa penelpon dengan 4 requestan lagu. Langsung saja kita dengarkan bersama 4 requestan lagu berikut ini. Terhibur tentunya untuk Anda semua. Nanti saya buka kembali ya di 536386.

Oke, pendengar, ada satu tembang terakhir ya, akan menutup kebersamaan kita. Saya lupa tadi sempat apa namanya di WA juga ya dari Kakak Yana Cikota. Aduh, tadi sempat lupa mau menyampaikan ya. Ya, jadi yang tadi maksudnya masuk rumah sakit itu ayahnya Ano Drakel ya, seperti itu dari statusnya Ano Drakel. Jadi mau dengar lagu tadi ya, lagunya Lola Drakel, karena tadi sempat lihat statusnya sang anak Ano Drakel bahwa papanya sedang opname seperti itu ya. Oke, selamat malam kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Istirahat yang senyaman mungkin pastinya. Yang pasti keamanan rumah, pintu, jendela, kemudian kendaraan Anda semuanya sudah baik, sudah terasa aman. Anggota keluarga semua sudah ada di rumah. Jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Kita minta penyertaan dari Yang Maha Kuasa, tentunya untuk kita semua dijagai sampai esok menjelang. Oke, pendengar, satu tembang ditutup dari Benny Klasibin dengan Jujur. Ciptaan juga dari Benny Klasibin ya. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat malam pendengar program Bahasa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu 16 Agustus 2026. Program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara mengantarkan serangkaian acara edisi hari ini 17 Agustus 2026 melalui pemancar FM 88,8, 96,5, 96, 97 MHz. Dan terimalah salam kami, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Agustian, untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura pagi untuk edisi spesial, edisi khusus 17 Agustus 2026 Merdeka. Saudara, untuk kebersamaan ini tentunya kami hadir dengan beragam program-program acara yang menarik yang patut Anda simak bersama kami. Dan di hari ini adalah momen tentunya kita semuanya kembali akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, di mana mulai di pagi hari beragam kegiatan, aktivitas, upacara akan dilaksanakan tentunya oleh pemerintah kota Jayapura, pemerintah provinsi, sampai ke tingkat pemerintah yang lebih di atas, ya, pemerintah pusat juga pastinya. Dan tentu kita semuanya sebagai warga, semoga ada damai dan sukacita tentunya kita bisa rasakan sebagai bentuk ungkapan syukur kita juga bahwa kita masih diberikan nafas kehidupan ini, menghirup udara yang begitu segar di pagi ini, di mana suasana memang terasa masih cukup dingin mengingat malam dini hari juga diguyur hujan untuk seputar kota Jayapura. Dan semoga saja sebentar juga tentunya kita sambut mentari pagi agar kegiatan upacara bendera 17 Agustus 2026 ini dapat berlangsung di tempat kegiatan aktivitas yang sudah ditentukan untuk di kota Jayapura, rencananya di lapangan Trisila, ya. Dan begitu pula juga untuk di tingkat provinsi diselenggarakan di kantor halaman Gubernur Papua. Dan kami juga akan turut menyiarkan secara langsung pastinya untuk jalannya kegiatan upacara bendera yang akan dilaksanakan. Beragam program acara diantaranya Mutiara Pagi hadir untuk kebersamaan ini, khususnya untuk umat Kristen Protestan. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita panjatkan doa sebagai bentuk ucapan syukur, sambil tentunya kita juga memuji kemuliaan nama Tuhan lewat beberapa lagu yang akan hadir menemani kita semuanya. Dan tentunya kita juga akan dengarkan untuk renungan khususnya untuk umat Kristen Protestan dengan satu judul, Tidak Ada Yang Dapat Menghalangi Keadilan dan Kebaikan Allah, yang akan disampaikan oleh Pendeta Shane Anthony. Namun sebelumnya kita akan sambut lewat satu lagu dengan judul Gereja Bagi Bagai Bahtera, yang akan dinyanyikan oleh Derek Jordan.

Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian pendengar radio RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Bersama saya, izinkan Pendeta Siani Antoni, saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya mana surgawi, apapun keadaan kita pagi ini, mungkin sedang bekerja dalam perjalanan, berada di rumah atau sedang menghadapi pergumulan, saya percaya Tuhan mempunyai pesan khusus bagi kita sekalian. Amin. Nats pada pagi hari ini terambil dalam Nahum 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tema saat ini, tidak ada yang dapat menghalangi keadilan dan kebaikan Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang kepada-Mu dengan segala keadaan kami. Ada yang datang dengan hati yang penuh sukacita, tetapi mungkin ada juga yang sedang membawa pergumulan, kekhawatiran, kekecewaan, bahkan persoalan yang belum terselesaikan. Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui semuanya. Saat ini, kami mau membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Berikan kami hati yang lembut, pikiran yang terbuka dan iman yang semakin kuat. Biarlah apa yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Nahum ini sudah saya bacakan tadi. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Ayat ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang panjang sabar, tetapi juga adil. Tuhan penuh kasih, tetapi Tuhan tidak pernah membenarkan kejahatan. Dan firman Tuhan, saat ini kita belajar beberapa hal yang penting yang saya bagikan pada saat ini. Pertama, jangan mempermainkan kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan bukan berarti Tuhan tidak melihat. Kadang kita bertanya, mengapa orang yang berbuat salah sepertinya hidupnya baik-baik saja? Jawabannya, Tuhan sedang memberikan kesempatan. Kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memperbaiki hidup. Karena itu, jangan salah mengartikan kesabaran Tuhan. Kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat, bukan izin untuk terus hidup dalam dosa. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup, itu adalah kasih karunia. Kalau masih diberikan kesempatan memperbaiki hubungan, lakukanlah. Kalau masih diberikan kesempatan meminta maaf, jangan gengsi. Kalau masih diberikan kesempatan berubah, jangan ditunda. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita disakiti,
Hati manusia biasanya ingin membalas, difitnah, ingin membalas, direndahkan, ingin membuktikan diri, dijelekan, ingin menjelaskan semuanya. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita belajar menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Tidak semua pertarungan harus kita menangkan dengan tangan kita sendiri. Tuhan melihat apa yang tidak kita lihat. Tuhan mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Karena itu, jangan biarkan kejahatan orang lain mengubah karakter kita. Kalau orang lain kasar, kita tidak perlu menjadi kasar. Kalau orang lain membenci, kita tidak perlu ikut membenci. Kalau orang lain melakukan ketidakadilan, kita tetap memilih melakukan kebenaran. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim, sebab jika Tuhan yang membalas, maka semuanya selesai. Yang ketiga, tidak ada kuasa yang dapat menghalangi rencana Tuhan. Mungkin ada pintu yang tertutup dalam hidup kita. Ada rencana yang gagal, ada doa yang belum terjawab, ada kesempatan yang hilang. Lalu kita bertanya, Tuhan, mengapa? Mengapa ini terjadi? Ingat, pintu yang tertutup bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik. Manusia bisa menutup pintu, tetapi manusia tidak bisa menutup rencana Tuhan. Manusia bisa merencanakan sesuatu terhadap kita, tetapi Tuhan tetap memegang kendali. Karena itu jangan takut, tetaplah berdoa, tetap bekerja, tetap melayani, tetap lakukan yang benar. Yang keempat, kebaikan Tuhan tidak dapat dihalangi. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, ada orang yang mungkin berkata, kamu tidak akan berhasil. Tetapi jangan biarkan perkataan manusia menentukan masa depan saudara. Yang menentukan masa depan kita bukan perkataan manusia. Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada satu manusia yang mampu menutupnya. Tidak ada manusia yang mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan, jangan takut untuk melangkah. Kalau Tuhan mengutusmu, Dia juga akan memperlengkapinya. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Yang kelima, jadilah orang yang dipakai Tuhan. Kadang kita berdoa, Tuhan, ubah keadaan saya. Tetapi Tuhan sedang berkata, aku mau ubah keadaan melalui dirimu. Kita ingin keluarga menjadi damai, tetapi kita sendiri tidak mau mengampuni. Kita ingin lingkungan kita berubah, tetapi kita sendiri tidak mau menjadi teladan. Kita ingin masyarakat menjadi lebih baik, tapi kita sendiri tidak mau memulai dari hal kecil. Tuhan sebenarnya mau memakai kita. Maka jangan hanya bertanya, apa yang Tuhan akan lakukan untuk saya? Tetapi tanyakan, Tuhan, apa yang dapat Engkau lakukan melalui saya? Jadilah berkat di rumah, jadilah berkat di tempat kerja, jadilah berkat di gereja, jadilah berkat di tengah-tengah masyarakat, bahkan di media sosial pun, jadilah berkat. Ingat, jangan sampai jempol kita lebih daripada kasih kita. Sebelum membagikan sesuatu, mari kita bertanya, apakah ini benar? Apakah ini membangun? Apakah ini membawa damai? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendengar radio dimanapun Anda berada, sebagai penutup renungan saat ini saya mau katakan bahwa pertama, kesabaran Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Kedua, keadilan Tuhan tidak pernah gagal. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketiga, kebaikan Tuhan tidak dapat dihalangi. Manusia boleh merencanakan, keadaan boleh berubah, tetapi Tuhan tetap memegang hidup kita. Mungkin hari ini ada yang sedang menghadapi persoalan besar. Ingatlah, ketika kita tidak tahu jalan, ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar, Tuhan melihat jalan keluar. Ketika kita merasa sendirian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Karena itu, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, dan tetaplah lakukan yang benar, sebab tidak ada yang dapat menghalangi keadilan Tuhan, dan tidak ada yang dapat menghalangi kebaikan Tuhan bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang panjang sabar, tetapi juga adalah Allah yang adil. Ampuni kami apabila selama ini kami sering menyalahgunakan kesabaran-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kebenaran. Ketika kami disakiti, mampukan kami untuk tidak membalas kejahatan. Ketika kami menghadapi ketidakadilan, berikan kami kesabaran untuk menyerahkan semuanya kepada-Mu. Ketika jalan hidup kami terasa berat, kuatkan iman kami. Ketika pintu tertutup, tolong kami untuk percaya bahwa Engkau masih punya jalan keluar bagi kami. Kami percaya tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu Tuhan, dan tidak ada rencana manusia yang mampu menggagalkan kehendak-Mu. Berkatilah pendengar RRI yang mendengarkan renungan ini. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, dan setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Jadikan kami pribadi yang membawa damai, menjadi terang dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah sepanjang hari ini kami berjalan dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margetti Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi, saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita untuk edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Sejumlah informasi akan kami sampaikan, di antaranya pendapatan asli daerah Papua capai 65,2% hingga Agustus 2026 ini. 30 anggota Paskibraka Kota Jayapura dikukuhkan siap jalankan tugas 17 Agustus. Selain itu, warta berita pagi kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendapatan asli daerah Papua capai 65,2% hingga Agustus 2026 ini. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
2: Pendapatan asli daerah PAD Papua mencapai 368,744 miliar hingga Agustus 2026. Capaian tersebut setara 65,2% dari target PAD tahun ini sebesar 563,689 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Suban mengatakan capaian tersebut masih harus ditingkatkan. Pemerintah daerah masih mengejar penerimaan lebih dari 100 miliar hingga akhir tahun. Suban mengatakan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor PKB menunjukkan kinerja lebih tinggi. Realisasi PKB saat ini, kata dia, telah mencapai sekitar 70% dari target yang ditetapkan. Menurut Suban, pemberian insentif dan penghapusan denda turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tersebut mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu.
3: Kalau lihat trennya, selama kita memberlakukan insentif atau penghapusan denda selama ini, ada tingkat kepatuhan para wajib pajak cukup signifikan juga.
4: Naik.
3: Ada kenaikan. Dari kita lihat, kita kan sudah ditargetkan tahun 2026, target sebesar 589 juta sekian. Sampai saat ini bulan Agustus sudah target realisasinya kita sudah capai 368.744 juta rupiah. Jadi sudah ada sekitar 65,2%.
2: Suban belum memastikan PAD Papua akan melampaui target pada akhir tahun. Proyeksi capaian baru dapat terlihat jelas menjelang September hingga November. Ia mengatakan Bapenda akan terus mendorong penerimaan hingga akhir tahun. Pemerintah juga meminta pengelola PAD menjaga capaian setiap jenis penerimaan agar target keseluruhan dapat terpenuhi. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Papua Matius Fairi mengukuhkan 32 putra-putri Papua sebagai anggota Paskibraka Provinsi Papua 2026. Mereka akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus hari ini. Fairi mengatakan para anggota Paskibraka terpilih melalui seleksi dari sekolah di kabupaten dan kota se-Papua. Menurutnya, tugas tersebut menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi generasi muda. Ia meminta disiplin, kerja sama, integritas, dan sikap saling menghargai yang diperoleh selama pelatihan terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan pelatihan Paskibraka berlangsung sejak 29 Juli 2026 dengan melibatkan pelatih, pembina, serta unsur TNI dan Polri. Sebanyak 30 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Jayapura tahun 2026 resmi dikukuhkan Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan ini menjadi tahapan penting sebelum para anggota menjalankan tugas pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia serta upacara penurunan bendera merah putih 17 Agustus mendatang. Wali Kota Jayapura Dr. Abisai Rolo mengucapkan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah terpilih. Wali Kota mengatakan 30 anggota Paskibraka merupakan putra-putri terbaik Kota Jayapura yang mendapat amanah untuk mengibarkan sang merah putih. Menurut Abisai Rolo, menjadi anggota Paskibraka bukan kesempatan yang dimiliki seluruh generasi muda. Para anggota telah melewati proses seleksi dan pembinaan yang panjang sehingga amanah tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kebanggaan. Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kesbangpol Kota Jayapura, Nurjaya menjelaskan, ke-30 anggota Paskibraka telah melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dikukuhkan. Seluruh rangkaian pembinaan tersebut dilakukan untuk memastikan anggota Paskibraka siap menjalankan tugas pengibaran maupun penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Menariknya, tugas sebagai Paskibraka tidak berakhir setelah melaksanakan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ke-30 anggota Paskibraka Kota Jayapura akan menjalani masa pengabdian selama 1 tahun dan dinyatakan purna pada hari lahir Pancasila 2027. Dengan pengukuhan ini, seluruh anggota Paskibraka Kota Jayapura tahun 2026 diharapkan mampu menjalankan amanah dengan disiplin, penuh tanggung jawab dan semangat nasionalisme, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda. Saudara, PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat menyiapkan 906 personil untuk berbagai peralatan pendukung untuk memastikan pasokan listrik tetap andal selama rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun di Tanah Papua. Kesiapan tersebut dilakukan untuk mengamankan 63 lokasi prioritas yang tersebar di seluruh provinsi di Tanah Papua, termasuk lokasi pelaksanaan upacara dan sejumlah objek vital lainnya. General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengatakan PLN telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi gangguan kelistrikan selama masa peringatan HUT RI. Masa siaga kelistrikan PLN ditetapkan sejak 3 hingga 18 Agustus 2026. Selama periode tersebut, sebanyak 906 personil disiagakan selama 24 jam di 65 posko siaga kelistrikan. Personil tersebut terdiri atas 205 pegawai PLN, 665 tenaga ahli daya, serta 36 personil pekerjaan dalam keadaan bertenaga, maksud kami bertegangan, tegangan menengah. Lanjut Robert Rumsaur, untuk mendukung pemantauan dan penanganan gangguan, PLN mengoperasikan 8 distribusi control center dan 1 command center. Operasional lapangan diperkuat dengan 116 kendaraan, 74 unit genset, 36 unit gardu bergerak, serta 22 unit uniter portable power supply. Dari sisi kelistrikan, PLN menyebut kondisi pasokan di wilayah Papua dan Papua Barat berada dalam kondisi aman. Beban puncak diproyeksi mencapai 318,11 MW, sementara daya mampu masuk mencapai 425,59 MW. Dengan demikian, terdapat cadangan daya sebesar 107,48 MW yang disiapkan untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama rangkaian peringatan HUT RI ke-81. Terkait dengan itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, mengimbau masyarakat untuk segera melapor apabila terjadi gangguan atau kendala kelistrikan di lingkungan masing-masing. Warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura. Anda pun juga bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Satuan Opsnal Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus dua orang yang terlibat dalam peredaran narkotika jenis ganja di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Kedua pemuda tersebut diamankan sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur setelah polisi menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dalam penangkapan itu, petugas menyita barang bukti berupa limbah plastik bening berisi ganja, satu bungkusan kertas rokok berisi ganja, serta satu kantong plastik bening. Total berat barang bukti ganja yang diamankan mencapai sekitar 98,15 gram. Kasat Res Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Febri Pardede mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Saat ini kedua pemuda beserta barang bukti telah diamankan di Mako Polresta Jayapura Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Keduanya akan dijerat dengan pasal 111 ayat 1 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. AKP Febri Pardede menegaskan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Jayapura. Saudara, aksi unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah wilayah Kota Jayapura Sabtu 15 Agustus 2026 sempat diwarnai kericuan. Dalam insiden tersebut, 7 personil Polresta Jayapura Kota mengalami luka dan cedera saat melakukan pengamanan. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrik Makrimbun mengatakan ketujuh personil tersebut telah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Kota Jayapura dan dalam kondisi sadar dan dipastikan tidak mengalami kondisi yang serius. Menurut Kapolresta Jayapura Kota, aksi yang digelar oleh KNPB tersebut berlangsung di sejumlah titik, diantaranya AB Pura, Expo Wayana, dan Perunas 3. Kericuhan dilaporkan terjadi di kawasan Perunas 3 dan Expo Wayana, Distrik Heram. Kombes Pol Fredrikus menjelaskan ketujuh orang personil mengalami luka dan memar akibat benturan, lemparan batu serta terinjak ketika berupaya mengendalikan situasi di tengah kerumunan massa. Untuk mengamankan jalannya aksi sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berlangsung, Polresta Jayapura Kota mengerahkan sekitar 1.560 personil gabungan di sejumlah titik konsentrasi massa. Setelah penyampaian aspirasi selesai, massa secara bertahap membubarkan diri. Situasi di sejumlah wilayah Kota Jayapura kemudian berangsur kembali kondusif dan aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Kapolresta Jayapura Kota juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, khususnya informasi yang beredar melalui media sosial. Saudara, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Jayapura semakin meriah dengan digelarnya Numbai Karnaval Budaya Sabtu 15 Agustus 2026. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo melepas langsung peserta karnaval yang menampilkan keberagaman budaya Nusantara yang hidup dan berkembang di Kota Jayapura. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai sekolah mulai tingkat SD hingga SMA serta sejumlah paguyuban. Para peserta tampil menggunakan pakaian adat dan busana khas dari berbagai daerah di Indonesia. Wali Kota mengatakan Numbai Karnaval Budaya tidak sekedar menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat khususnya anak-anak dan pelajar dapat mengenal sekaligus menghargai keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jayapura juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan memasang bendera merah putih dan umbul-umbul di lingkungan masing-masing. Ia juga mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura untuk aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Peringatan kemerdekaan terutama upacara 17 Agustus, Abisai mengatakan ASN yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan evaluasi, termasuk mempertimbangkan pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Numbai Karnaval Budaya menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Jayapura. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga semakin memperkuat persatuan, toleransi dan kebersamaan masyarakat Kota Jayapura dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita beralih ke berita olahraga.
4: Berita olahraga, Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Persipura Jayapura resmi mendatangkan dua punggawa asing berpaspor Brasil, Ricardo Lima dan David Muller, pemain asal Argentina. Keduanya kini tengah menjalani pemusatan latihan di Boyolali, Jawa Tengah, persiapan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Naldi Kesolia.
5: Persipura Jayapura resmi mendatangkan dua pemain asing, Ricardo Lima dan David Muller, pada kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Keduanya dipastikan sudah bergabung dalam pemusatan latihan bersama Boa Salosa dan kolega di Boyolali, Jawa Tengah. Dua rekrutan anyar Mutiara Hitam ini dipercaya akan menambah kolektivitas permainan pada musim ini lantaran Ricardo Lima merupakan pemain berposisi sebagai bek tengah, sedangkan David Muller dipercayakan sebagai pengatur serangan di sektor tengah atau berposisi sebagai gelandang serang. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura Andres Ramawi baru-baru ini.
6: Pastinya yang pertama adalah kebutuhan ya, kebutuhan posisi. Kita butuh di posisi itu yang coba kita analisis dari tahun lalu ya. Tahun lalu ada Arthur Vieira. Ya kita juga butuh pemain pengganti Arthur setelah Arthur pergi dan kita berdiskusi coaching staff, kita lihat performa Ricardo Lima dan saya kira Lima akan menjadi opsi yang baik untuk kita dan positif untuk tim, pastinya seperti itu.
5: Sementara David Muller, gelandang asal Argentina itu diyakini juga mampu lebih cepat beradaptasi terhadap permainan Mutiara Hitam. Apalagi pengalamannya bermain di kompetisi Argentina membuat gelandang berusia 32 tahun tersebut menjalani tantangan baru di sepak bola Indonesia.
6: David sudah bergabung sama tim dari kemarin. Alasan kita yang pertama kebutuhan di posisi itu ya, karena kita sangat butuh di posisi sentral yang diisi sama David Muller. Itu salah satu alasan utama kita untuk mendatangkan dia. Secara aktivitas ya tidak ada masalah, cuman memang kendalanya hanya di bahasa, tapi itu pasti butuh proses dan kita akan bantu dia untuk cepat adaptasi baik dari apa, dari teknis di lapangan ataupun kita komunikasi di luar lapangan. Ya cuma itu aja sih ya, tapi secara umum dia sangat baik dan cepat untuk dalam adaptasi dan tim.
5: David Muller terakhir bermain di klub San Miguel, kompetisi Liga 2 Argentina yang belum pernah menginjakan kaki di lapangan Indonesia. Kedatangan dua pemain anyar itu membuat kini menyisakan satu slot untuk pemain Asia bagi Mutiara Hitam. Nalik Saulia melaporkan.
4: Berita olahraga, Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara sekian Warta Berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Tiawan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar, di manapun saja Anda berada, mentari pagi telah menyinari. Ini sepertinya kita akan menikmati suasana yang cerah seperti hari ini juga dengan penuh sukacita. 17 Agustus 2026 Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan di mana beragam aktivitas di pagi hari ini akan segera dimulai, khususnya di berbagai instansi pemerintah maupun juga swasta. Dan di pagi hari ini perlu diketahui bagi Anda yang mungkin akan berpergian menggunakan kendaraan ya, melewati beberapa arus lalu lintas, perlu diperhatikan pendengar. Ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan upacara, tentu aktivitas arus lalu lintas ini akan sedikit mengalami kemacetan di beberapa wilayah setempat karena ada aktivitas upacara. Aktivitas arus lintas dari ya Terminal Hamadi tujuan Argapura Kota Jayapura ini diarahkan ke PTC Jalan Kelapa 2 Entrop lewat Bucen 2 Tasangka. Nah, sepanjang jalan dari SMP 9 sampai dengan lampu merah Hamadi ditutup total daerah persiapan peserta upacara. Namun tentunya untuk masyarakat dalam keadaan urgensi ke Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Sudibyo Sardadi, kendaraan ini dapat melintas ya. Ini dikecualikan tentunya. Jadi ini menjadi perhatian tentunya untuk aktivitas lalu lintas Hamadi tujuan Argapura Kota Jayapura diarahkan ke PTC Jalan Kelapa 2 Entrop lewat Bucen 2 Tasangka ya. Karena upacara ini akan berlangsung di pagi ini. Dan bagaimana pendengar untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti upacara? Yuk semangat kita di pagi hari ini ya. Karena jarang-jarang juga kita untuk ikuti upacara biasanya. Biasanya hanya di setiap tanggal 17-an ya. Kali ini 17 merupakan momen spesial bulan Agustus 2026. Kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan arus lalu lintas pada hari ini juga ya perlu diperhatikan untuk di beberapa daerah karena sehubungan dengan pelaksanaan perayaan HUT Kemerdekaan Republik ke-81 tingkat Kecamatan Pleret ya. Ini juga disampaikan kepada seluruh pengguna jalan, akses menuju jalan raya Warung Kandang untuk sementara waktu akan dialihkan juga melalui arah Cibogo ya. Dan arus lalu lintas ini berlaku tentunya ya, ini untuk di luar daerah ini. Dan yang tadi ya sebelumnya untuk Hamadi ini harus melewati jalan Tasangkapura, berarti depan kantor kami ini ya. Karena memang akan ada kemacetan arus lalu lintas pastinya, tapi kita semuanya ya tetap semangat menjalankan aktivitas di pagi ini. Dan untuk Anda yang mengais rezeki di pagi ini agak lumayan kayaknya karena banyak pengguna jasa ya kendaraan untuk bisa mengantarkan ke tempat upacara nantinya. Ini biasanya sudah mulai ramai. Kita memang harus mempersiapkan diri. Dan yang pastikan kita semuanya jangan sampai melupakan kelengkapan ya atribut kita untuk mengikuti upacara. Mungkin kalau pegawai ya pakai pakaian korpri atau pakaian keki sesuai dengan undangan atau yang disampaikan biasanya. Dan begitu pula juga pendengar untuk RRI nantinya turut menyiarkan secara langsung jalannya upacara yang akan kami siarkan nantinya ya sesuai dengan waktu pelaksanaan. Dan tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Jayapura, sesaat lagi akan hadir dengan sejumlah informasi dalam warta berita pada pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti.

Di daerah Kota Biak terdapat dua buah gua alami yang dikenal dengan nama Gua Binsari dan Gua Jepang Lima Kamar. Kedua gua alami tersebut dimanfaatkan untuk perlindungan tentara Jepang saat bertempur dengan tentara Sekutu. Gua Binsari mempunyai lorong yang menembus sampai Gua Jepang Lima Kamar, yang letaknya di tepian pantai menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Menurut penduduk setempat, nama Gua Binsari diambil dari nama seorang nenek yang dulunya tinggal di gua tersebut. Tempat itu pun menjadi tempat yang punya reputasi mistis karena ratusan tentara Jepang terperangkap hidup-hidup saat pasukan Sekutu membombardir pertahanan gua. Konon di gua tersebut hingga saat ini sering terdengar suara serdadu yang tengah melakukan aktivitas baris berbaris ataupun teriakan-teriakan dalam

Kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap eh? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dari berita pagi hari ini, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwani meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Usai memeriksa Ketua DPRD Kuan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Inilah warta berita selengkapnya hari Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

Dan sejumlah informasi akan kami hadirkan berikut ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memanfaatkan moda transportasi laut menerobos keterbatasan akses geografis dan mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat bagi korban gempa bumi hingga ke wilayah kepulauan terluar di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Palue. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara dari luar negeri, Parlemen Iran dijadwalkan menggelar sidang secara virtual hari Minggu kemarin dalam membahas sejumlah rancangan undang-undang terkait penanganan pengaruh asing dan pengawasan Selat Hormuz.

0: Kita masuk ke informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai dalam mendukung pembayaran gaji serta insentif ASN P3K dan pelayanan publik. Kita simak informasi lengkap dari Aliana Zahra berikut ini.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
2: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
2: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
3: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
2: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari gedung KPK. Usai memeriksa Ketua DPRD Kwan Sing, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dan proses pengembalian serta pengembangan perkara dugaan korupsi di Kwan Sing. Kita simak laporan lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kwan Sing Jupri Zal, PJ Sekretaris Daerah Kwan Sing periode 2024-2025 Fahdiansyah, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku koordinator kelompok kerja wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
4: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, LV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan, dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
5: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Jupri Zal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kwan Sing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai $12.000 Singapura yang telah disita KPK, Jupri Zal kembali enggan memberikan penjelasannya.
6: Dikit aja, Pak. Dengan pemeriksaan hari ini terkait apa, Pak?
7: Dikit aja, Pak. Gimana, Pak? Yang benar. Apa aja, Pak?
6: Dan pengembalian uang itu, Pak, seperti apa, Pak?
7: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
6: Belum, apa-apa, sama pencaraan yang pernah. Sama bapaknya kan, bapaknya jarang-jarang.
7: Apakah bapak yang diperiksa?
8: Pak, yang $2,000 itu nggak ada, Pak. Kita kereta baru $12,000. Nah, itu kemana, Pak, yang $2,000 lagi?
6: Belum ada tahu, Pak.
8: Nggak tahu.
6: Kan disidangnya dari Bapak, Pak.
5: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar $14,000 Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi $12,000 Singapura. Penyidik kemudian menyita uang $12,000 Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhub dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait kepolisian yang mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sangihe usai menggeledah toko emas yang memiliki data terduga pelaku. Kita simak laporan dari Santi Yunas berikut ini.
9: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siakulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrimsus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sangihe. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrimsus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
10: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar, tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
9: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
9: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dan dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Kita bergabung untuk menyimak informasi lengkap dari Mulato Isan berikut ini.
1: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
2: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
1: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang mana itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
3: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan pada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini yang seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
2: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses sintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian apinya kini telah meluas sampai mendekati pemukiman. Kita bergabung bersama rekan saya Edi Suroso untuk mengupdate situasi terkini di sana.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
2: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henriku menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
1: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
2: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah kalau asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustulang dan rumah sakit.
2: Ridwan menambahkan Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Kami hadirkan informasi dari Surabaya dari rekan saya Ani Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam hingga bawang merah dan bawang putih.
2: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
1: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifah.
3: Beras sama bendera merah putih merdeka.
4: Beras, terima kasih.
5: Selain beras apa aja Bu?
4: Udah.
5: Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
1: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim gelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Semarak Pesta Hari UMKM Lamongan Diskoperindak Lamongan menggelar barista competition, fun run, jalan sehat hingga pasar murah. Laporan lengkap dari Farin Regi akan menutup berita pagi ini.
6: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Diskoperindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition, hingga 5K fun run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
7: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi, mereka bisa masuk ke beberapa toko modern dalam bulan ini. Kemarin ada 10 ya, produk yang kita lihat ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu, sehingga para UMKM ini punya wadah, punya kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun mutu daripada produk-produknya.
6: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
8: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Panciran juga banyak teman-teman bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
6: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, kowes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi spesial 17 Agustus 1945 yang kita peringati sebagai 81 tahun kemerdekaan di hari ini. Dan kami akan menghadirkan beberapa informasi, termasuk juga nanti informasi-informasi yang langsung akan disiarkan. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi penteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan lestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganasnya. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebersihan. Saya Kapolres Kerom, AKBP Aris Dewo Kapolres Sika, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isa Kefasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuemo Kenke Girugura Kesuri, Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun. Mereka dari Kerom untuk Indonesia. Kerom.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Merdeka!
0: Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya, Kolonel Infanteri Taufik Hidayat, Dandim 1701 Jayapura, mengucapkan Dirgahayu ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Andai hisan bebasi, kebebasan.

Saya Peter Gusbager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, melalui kerja nyata, kerja cepat dan merata, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan dan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kerom. Pembo Kinkei Girgura Kensuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne Yisan Pase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Merdeka!

Saya Linus Pasarang SH MMP, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, MK, Girgura, Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun, tamai nyisan kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Andes Daud Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Desi, dengar sayang.
1: Desi,
0: biar mamamu pergi. Biarkan dia pergi.
1: Tidak, Papa. Mama tidak boleh pergi.
2: Jangan biarkan konflik dalam rumah tangga menghancurkan perasaan dan masa depan buah hati kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Yeah.

I'm singing, singing, releasing the inspiration within.

Mama.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Human Rights Day International atau Hari Hak Asasi Manusia diperingati tepatnya 10 Desember. Terurai sejarah pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk memperjuangkan hak dan kebebasan mendasar semua manusia, menjamin setiap individu tanpa perbedaan kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, agama, bahasa, dan status lainnya. Hari HAM Sedunia tahun 2023 mengusung tema Freedom, Equality, and Justice for All atau kebebasan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua demi terciptanya harmoni dalam keberagaman. Lima tahun peringatan hak asasi manusia adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Sayangi dan hargai hidup sesama, karena sejatinya hak hidup yang Tuhan berikan adalah hak mendasar yang harus dijunjung tinggi bagi siapa saja yang menghargai kehidupan sesama ciptaan Tuhan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren. Berani lapor, itu keren.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami RRI Jayapura baru saja telah menyelesaikan upacara bendera 17 Agustus. Kami berharap tentunya Anda pun juga saat ini mungkin tengah bersiap-siap seperti yang sudah dilakukan untuk upacara bendera di lapangan Trisila Hamadi. Dan nantinya pendengar kami juga akan turut menyiarkan secara langsung jalannya upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT RI ke-81 yang akan disiarkan langsung dari lapangan Mandala nantinya. Rencananya pada pukul 9.30 menit kami akan bergabung ya. Dan saat ini tentunya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti beragam informasi warta berita yang disiarkan pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan-Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG.
2: Untuk pemotongan sumur bor, karena situasi kemarau saat ini, untuk sumber air sangat susah.

Kebakaran hutan dan lahan di Jalan Manduhara 1, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Palangkaraya membuat warga menjadi panik. Sementara kedutaan besar Federasi Rusia di Jakarta menyampaikan bela sungkawa yang tulus atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS, mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung oleh para pelajar di sekolah. Selengkapnya, kita simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa, tidak hanya dalam pemenuhan gizi, tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono atau BHS,